0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi suasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak.
3: 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif

0: mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
7: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
5: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lulus atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lulus. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lulus, memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasihan kalau gajinya kecil terus.
1: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian

0: juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan barusan telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan mendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini, Suara Warga. Dan tema kita di hari ini ya terkait kabut asap di Kabupaten Sintang ya. Kabut asap yang semakin pekat dan juga kondisi kualitas udara yang tidak sehat ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik. Ini untuk peserta didik di jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Nah, pendengar, terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan Anda? Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda bersama kami di 0565247774 atau juga Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda di 0857 5000 4740 melalui WA.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita masih dalam program acara Suara Warga di pagi ini dan tema kita terkait dengan kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Dan terkait dengan hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda? Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapannya di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740.
1: Sintang pagi ini. Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
0: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sehat.
1: Pukul 8 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pendengar, masih bersama saya Asri di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini sudah tampak cerah namun masih berkabut ya, karena memang sepertinya sudah 2 pekan ini kabut asap di Sintang, dan per hari ini dan juga kemarin ini kabut asapnya sudah mulai memasuki kategori berbahaya. Jadi mungkin bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, dan kalau tidak ada keperluan yang penting ataupun mendesak, untuk Anda mengurangi setiap aktivitas Anda di luar ruangan. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda, tetap bersama kami di 102,5 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh

0: sebetulnya. Makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan,
1: sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ih, gak usah, gabung-gabung sama kita.
3: Jadi gitu loh, Tan, sana kita duduk.
4: Iya, udah lah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
4: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, informasi di untuk Anda di kabar pagi hari ini, di mana dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia RRI sekaligus hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Angkasawan Angkasawati RRI Sintang menggelar berbagai kegiatan perlombaan. Dan memasuki hari kedua rangkaian acara, kemeriahan diisi dengan pertandingan bulu tangkis antar bidang dan bagian pada Selasa 18 Agustus 2026. Mendengar, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nor menyampaikan bahwa antusiasme karyawan sangat tinggi dalam mengikuti perlombaan ini. Dan tercatat ada 10 grup perwakilan dari berbagai bidang, kerja di lingkungan RRI Sintang yang bertanding dan berusaha menampilkan performa terbaik mereka untuk meraih gelar juara. Dan lebih lanjut, ia menekankan bahwa tujuan utama dari kegiatan olahraga ini bukanlah sekedar mencari pemenang, melainkan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Dan dia juga berharap kekompakan yang terbangun di lapangan olahraga dapat terbawa ke ritme kerja sehari-hari, sehingga setiap kolaborasi antar bidang dapat terus terbina dengan baik. Dan pendengar, berbagai rangkaian kegiatan perlombaan internal ini tentunya diharapkan dapat terus memupuk semangat dan motivasi seluruh angkasawan angkasawati RRI Sintang dalam memberikan pelayanan informasi yang mengedukasi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Barat. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sahana ya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan kalau kita melihat ya, sampai hari ini di kota Sintang masih kabut asapnya juga masih pekat dan belum ada hujan. Dan mungkin bagi Anda yang memang mengharuskan Anda untuk beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, mendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini dapat berdampak terhadap kesehatan ya, terutama pada saluran pernapasan. Nah, dalam siaran Indonesia Sehat bertajuk kabut asap mengancam kesehatan, kenali risiko, lindungi diri dan keluarga di RRI Sintang, Laras Hidayati dan juga Heni Elida ini menyampaikan bahwa ataupun membagikan sejumlah tips yang tentunya dapat diterapkan masyarakat selama musim kemarau ini. Nah, menurut Laras Hidayati, partikel mikro yang terkandung dalam kabut asap ini dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko ISPA, kemudian juga dapat memicu alergi serta memperburuk kondisi penderita asma dan juga penyakit paru kronis. Nah, bagaimana untuk melindungi kesehatan? Ya, untuk melindungi kesehatan, Laras menyampaikan beberapa tips ya. Yang pertama, batasi aktivitas di luar ruangan ketika indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kemudian juga jangan lupa gunakan masker dengan daya filtrasi yang baik. Dan selanjutnya juga harus memperhatikan ya kelompok yang memang rentan, terutama ini bayi, balita, lansia dan juga ibu hamil. Dan jangan lupa juga kenali gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, batuk yang menetap dan juga iritasi pada mata. Selain itu, jika Anda sudah mengalami ada tanda dan gejalanya, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dan terutama ya kalau Anda sudah mengalami atau sudah misalnya sudah sesak nih gitu ya. Jadi jangan lupa untuk segera bawa ke fasilitas kesehatan. Dan Laras juga mengingatkan bahwa kewaspadaan menjadi penting ketika kualitas udara memburuk. Nah, mengurangi paparan sejak awal ini dapat membantu Anda menekan risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dan sementara itu, Heni Elida Siregar menekankan bahwa perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika berada di luar rumah. Kabut asap juga dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu, jendela, dan juga ventilasi. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa tips. Yang pertama, Anda bisa tutup pintu, jendela, dan juga celah ventilasi ketika konsentrasi asap di luar sedang tinggi untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar kualitas udara di dalam tempat tinggal Anda tetap terjaga. Kemudian cukupi kebutuhan air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama menghadapi kabut asap. Hindari merokok di dalam rumah karena asap rokok ini dapat menambah pencemaran udara dan juga meningkatkan paparan bagi anggota keluarga. Selain itu juga pendengar, jangan membakar sampah di sekitar rumah ya, terutama ketika kondisi udara sedang dipenuhi asap karena dapat memperburuk kualitas udara. Dan yang terakhir itu dengan cara lakukan pencegahan bersama dengan keluarga dan juga komunitas sehingga perlindungan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu. Dan mendengar, informasi selanjutnya dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara. Kok bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih, dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama, sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda Bupati Menyapa bersama rekan saya Dian Beniuda.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Seperti di flyer yang sudah kami sampaikan di berbagai platform media sosial kami dan promo kami, bahwa pagi hari ini kami akan menghadirkan Bupati Menyapa, yakni program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Dan hari ini kita mengundang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, sudah hadir di studio kami hari ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan jajarannya. Selamat pagi Bu Siti.
1: Selamat pagi.
0: Selamat, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini.
1: Terima kasih juga undangan.
0: Iya, dan kemudian juga apa namanya, kami hadirkan juga dari Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bu Johana Paramita. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Bu ya.
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Harusnya juga hari ini Pak Yuda Prawiyanto juga hadir, Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Namun kayaknya ada kendala di jalan kayaknya.
2: Iya, tadi pagi-pagi sudah ke TPA, cuma kendaraannya masih mogok katanya.
0: Iya, nanti kita tunggulah. Ya. Moga-moga beliau sempat datang ke sini. Hari ini anak-anak sudah mulai diliburkan sekolahnya, di BDR kan? Apa namanya, dari Dinas Pendidikan juga sudah membederkan anak-anak ini karena kondisi sekarang kabut masih cukup pekat ini, Bu Siti dan Bu Yohana. Pokoknya beberapa belakangan, waktu belakangan ini memang agak ini ya, apa, agak susah narik napas nih kita nih, pagi-pagi itu terasa sekali lah pokoknya. Tapi sehat lah ya, walaupun masih kayak gini situasinya.
2: Harus sehat.
0: Ini saya udah mulai berubah nih suaranya nih Bu.
2: Sama ini
0: udah
2: juga.
0: Udah mulai sengau-sengau nih. Pagi-pagi udah, kemarin udah minum obat buat batuk udah. Dan ya begitulah kondisi kita sekarang ini. Dan itu bagaimanapun juga berkaitan dengan lingkungan kita yang per hari ini hutannya kemudian jadi cakupannya makin berkurang karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang nih lumayan ini, lumayan apa namanya, lumayan luas ini. Ya, Pak Yuda sudah datang, silakan Pak Yuda. Iya, ada kendala tadi katanya Pak Yuda ya di jalan ya.
3: Motornya mogok, Pak.
0: Motornya mogok.
3: Dari TPA
0: langsung
3: sini. Dari TPA tadi pas sampai sana mau kesini jam 9 enggak?
0: Iya,
3: 9. Mogok motornya. Jadi nunggu jemputan dulu.
0: Oke. Okay. Ini masih kontrol terus TPA-nya.
3: Setiap hari, Pak.
0: Setiap hari.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kemudian yang mau kita dalami nanti, bagaimana kemudian pengendalian sampah di Sintang, kemudian juga bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang, kita juga pengen tahu. Dan sebelum ke situ, di kondisi sekarang ini Bu Siti Masrika, banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian apa sih peran Dinas Lingkungan Hidup di bencana ini? Kalau BPBD ya kita tahu lah apa. Kemudian Mangkal Agni, kemudian ada tugasnya seperti apa. Kalau Dinas Lingkungan Hidup, bagaimanapun ini kan lingkungan kita yang kemudian rusak karena kebakarannya. Apa peran Dinas Lingkungan Hidup?
2: Jadi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dan satu fungsi lagi adalah selaku ketua atau koordinator bidang pencegahan dan pencegahan kebakaran. Fungsi kami yang kami jalankan adalah sebelum terjadi kebakaran menyampaikan surat edaran kepada seluruh camat, seluruh perusahaan untuk menjaga lingkungan masing-masing. Artinya perusahaan menjaga lahannya. Pak Camat mengingatkan kepada kades dan lurahnya agar tidak membuang puntung rokok sembarangan atau mungkin membakar ikan lupa matikan. Hal-hal seperti itu yang kami lakukan karena fungsi kami di pencegahan. Kemudian di fungsi lain kami juga mempunyai alat untuk mengontrol air quality monitoring system, ya nama alatnya, dan kami sudah lakukan sejak tanggal 4 Agustus itu sudah kami monitor indeks standar pencemar udara atau ISPU. Dan sejak tanggal tersebut, karena kami sudah melihat indikasi sudah mengarah ke yang kurang baik, jadi kami monitor dari 4 Agustus sampai hari ini, indeks standar pencemar udara di Sintang dalam kategori berbahaya, dan kemarin terakhir untuk ISPU-nya skornya itu karbon monoksidanya itu selama 24 jam ya kita monitor konsentrasi ambien nyata hasil pengukurannya tuh 1453,52, kemudian hasil perhitungan ISPU-nya 1454 masuk kategori berbahaya. Bahkan kalau dari BMKG sendiri kita urutan kedua sebelumnya, dan hari kemarin justru kita yang urutan pertama
0: paling tinggi.
2: Iya.
0: Artinya
2: Kuburaya sudah menurun, kita yang masih
0: berbahaya. Artinya kita yang paling
2: iya,
0: berbahaya.
2: Jadi fungsi atau kami seperti itu untuk mengatur kualitas udara yang ada di Kabupaten Sintang.
0: Pengalaman Ibu kan lumayan banyak Ibu muter-muter nih dari camat, kemudian dari Satpol PP yang waktu itu dinas kebakaran apa?
2: Damkarnya
0: ada di bawah Pol PP kan. Iya. Pasti masih lah monitor dari teman-teman.
2: Masih.
0: Ini sekarang nih faktor paling tingginya apa sih Bu? Kebakaran kita sekarang ini?
2: Karena cuaca yang panas.
0: Okay.
2: Terkadang mungkin tidak ada unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan, pergeseran itu pun sudah bisa menimbulkan api. Tetapi berapa kali yang kita monitor itu mungkin orang membuang puntung rokok, lupa memadamkan, kan cepat itu memadamkan. Terus ada yang judulnya mau membakar sampah, taunya merembet, kemudian mau buka lahan, taunya menyeberang. Dan ini saya perhatikan seperti berbalas pantun ya. Yang di sini belum selesai udah pindah ke yang kelurahan mana lagi, desa mana lagi. Jadi ya lumayan juga kerjanya ekstra juga, karena pemadam BPBD bersama damkar itu di Satgas Karhutla itu bagian pemadaman kan, bagian pemadaman api termasuk Manggala Agni, KPH gitu, semua bergabung termasuk TNI Polri. TNI Polri sudah punya armada untuk mobil tangki untuk membantu pemadaman.
0: Okay. Ya kalau tugasnya teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup mah sudah okay lah, maksudnya menyurati ya kan, memang sebatas itu kan memang tupoksinya. Kemudian sekarang yang tugasnya beratnya teman-teman dari Manggala Agni, kemudian dari
2: damkar,
0: Polri, damkar. Itu yang kemudian ya semoga
2: armada terbesarnya kan damkar.
0: Iya, armada terbesarnya damkar tuh. Nah, mereka yang sedang berjibaku nih sekarang. Betul. Untuk memadamkan. Dan lompat-lompat nih.
2: Ya, anginnya juga kenceng kan, Mang?
0: Iya.
2: Terkadang udah kita padamkan balik kanan.
0: Betul.
2: Subuhnya nyala lagi.
0: Nyala lagi.
2: Karena kita gambut kan.
0: Gambut.
2: Dari atasnya kelihatan sudah padam, tapi di bawahnya masih bekerja terus merembet.
0: Dan katanya lagi susah air juga teman-teman.
2: Betul.
0: Pemadam kebakaran. Iya. Jadi makin ini. Ya oke. Kita cukupkan sampai di situ apa namanya soal kebakaran hutan. Nanti kita ngobrol lebih jauh sama teman-teman BPBD dan inilah. Kita sekarang fokus ke Dinas Lingkungan Hidup. Yang paling disoroti sekarang ini kan ya tetap bagaimanapun ya sampah, bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu bagaimana tadi Pak Yuda juga baru datang dari sana dan tiap hari ternyata harus kontrol di sana. Ini kan kita ini Pak, sekarang TPA Nena itu kan dibilangnya udah over capacity lah, dan kita harus pindah dari open dumping ke apa, sanitary landfill. Sudah sejauh apa sekarang progresnya? Karena setahu saya per Agustus ini kayaknya udah harus tidak bisa open dumping lagi ya, Bu. Atau nanti bisa Pak Yuda juga menambahkan, Bu
2: Sebut Siti dulu. Baik, surat terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa per 31 Juli semua daerah di Indonesia harus close open dumping menjadi kontrol landfill dan sanitary landfill. Tetapi untuk Kabupaten Sintang kami melihat bahwa lahan yang ada di sana 3,4 hektar itu bukan overload, bukan.
0: Oh, okay.
2: Tetapi tidak tertata selama ini. Kemudian kita ada lokasi alternatif berikutnya adalah di Jerora. Seluas 13 hektar lebih. Namun demikian fasilitas belum ada. Akses jalan belum juga. Sarprasnya juga belum itu, dan itu adalah bagian dari proposal Pak Bupati Sintang bahwa itu nanti harus terbangun dengan dana APBN. Karena nilainya itu besar.
0: Betul.
2: Dan itu namanya TPST nanti, tempat pemprosesan sawah terpadu, dan di sana bukan seperti TPA. Jadi sudah ada unsur pilah olah, karena nanti semester 2030 sudah tidak ada lagi itu namanya TPA. Okay. Karena sebenarnya sampah itu harus diolah, yeah, bukan ditimbun. Yeah. Ya, seperti itu. Kembali kita ke yang lokasi Nena. Karena pada rapat tim, kita ada rapat tim dipimpin langsung oleh Pak Bupati, menanyakan ke kami, menurut Ibu mana yang mau dipilih? Kami katakan, yang ada saja yang kita kelola, kita tata, masih ada space yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini sekarang kita sedang proses penataan untuk menutup open dumping tadi. Jadi open dumping itu sampah-sampah yang sekitar 34 tahun yang lalu ditimbun itu kita rapikan, kita tata, terasiring dan ditutup tanah. Close artinya kan open dumpingnya. Ya, ya, ya. Open dumping kan terbuka namanya. Betul. Jadi tidak boleh membuang sampah terbuka. Hmm. Setelah itu, setelah proses penataan penataan timbunan sampah ini selesai, kami masih ada area di belakangnya dan kita bangun jalan untuk akses masuk. Dan nanti kontrol landfill itu sebelum kita tumpahkan sampah ada geomembran di bawahnya. Okay. Baru kita masukkan sampah. Setelah kita masih gunakan kontrol landfill per 7 hari kita tutup dengan tanah. Per 7 hari kita tutup dengan tanah lagi. Kalau sanitary landfill setiap hari ditutup dengan tanah dan itu tidak kuat kita untuk ya, membiayai itu gitu seperti. Jadi kita sedang proses melakukan itu dan alhamdulillah sayap kanan sudah mulai kita tutup, sekarang sedang bergerak ke sayap kiri. Dan itu kan ada 3 tumpukan sampah di lokasi TPA. Ya, ya, ya. Di lokasi yang paling depan yang searah dengan pos jaga itu sudah kita pindahkan semua tumpukan sampah yang sekitar 5 tahun menurut keterangan pegawai di situ, kita tumpukkan di yang satu sisi, di sisi kiri. Jadi kita sekarang hanya buat 2 sisi, nanti tengah-tengahnya jalan dan akses kita belakang dengan menggunakan kontrol landfill seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi prosesnya sambil berjalan kita tutup, tetapi kita proses pelaksanaan kontrol landfill seperti itu.
0: Jalan menuju ke sana udah cukup nyaman untuk dilalui kendaraan kita?
2: Kami baru-baru masuk kemarin memang selalu terjebak di jalan ya, bahkan beberapa kali kami terbalik, sasis sampai patah. Dan kemarin kami berterima kasih kepada PLTU, kami memohon bantuan untuk menimbus dengan pagba, dan bisa kami lalui. Sekarang sudah lumayan baik, tetapi yang untuk kontrol landfill nanti kami bangun jalan yang permanen. Permanen dalam arti kita sekarang sedang sudah mulai pembangunan badan, penguatan badan jalannya dulu. Setelah itu nanti kita menggunakan ready mix dengan dana APBD perubahan yang disiapkan oleh Pak Bupati beserta TAPD seperti itu.
0: Oke. Pak Yuda, gimana ini apa kondisi per hari ini di sana? Apa yang kemudian yang paling kita perlukan di sana tuh sebenarnya apa sih Pak? Gitu.
3: Untuk di TPA ya.
0: Di TPA-nya, khusus ya, TPA-nya nih.
3: Kita kan tentunya memperhatikan sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian LH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang selaku pengelola TPA, itu adalah kewajiban untuk melaksanakan penutupan TPA open dumping. Jadi sehingga kita sekarang ini kan fokusnya adalah untuk pembuatan TPA sanitary landfill. Nah tentunya yang seperti Ibu Kadis jelaskan tadi, ini kan tentunya perlu waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Sedangkan secara teknis kita baru bisa bekerja itu kan setelah HBT perubahan. Tetapi kemarin dapat support juga dari dana-dana CSR perusahaan, terutama di perkebunan sawit yang awal ini, sehingga kita bisa melakukan penimbunan. Tentunya dengan melaksanakan penimbunan ini artinya yang zona mati lah ya, itu akan kita tutup dan tidak diaktifkan kembali. Sambil kita perbaikan akses jalan. Jadi di belakang itu ada areal space 0,2 hektar ya, itu yang akan kita buat untuk sanitary landfill. Mudah-mudahan kalau ya ini ada bagusnya juga cuaca kemarau plus minus lah ya. Dengan cuaca kemarau gini kita memang bisa lebih cepat, apalagi untuk penimbunan jalan segala macam. Jadi memang kami maksimalkan semaksimal mungkin lah. Artinya setiap hari untuk pelaksanaan penimbunan, untuk akses jalan seperti itu dengan melibatkan armada dari bidang kebersihan tentunya seperti itu.
0: Saja sih, Pak. Iya, oke, itu kondisinya di sana sekarang. Tapi kalau soal armada kan kemarin kita juga sempat mengeluhkan soal armada. Armada kita kurang untuk pengangkutan. Kalau untuk itu seperti apa sekarang?
2: Kalau jumlahnya sih memang belum bertambah sampai hari ini.
0: Oke.
2: Begitu kami berdua dilantik untuk mengurusi sampah, apa yang bisa kami kerjakan, karena kami tidak bisa berpangku tangan saja. Jadi kalau yang bak sampahnya, baknya bolong-bolong, ya kita carikan plat besi. Kontainernya berlubang-lubang, ya kita las dengan plat besi. Dan apapun yang rusak, ya kita kita harus perbaiki. Di saat belum memiliki dana yang cukup, tetapi kami tidak bisa berhenti untuk bekerja. Ya bagaimana upaya saya selaku pimpinan untuk menyelesaikan itu semua. Intinya sekarang bisa berjalan dengan kondisi yang ada sekarang. Dan ada dua driver, berarti 4 driver yang harus gantian truk seperti itu, karena mereka sudah dibagi untuk zona-zona pengangkutan sampah. Kalau yang memang masih baru, 2 yang bantuan dari Bank Kalbar dengan pengadaan 1, yang lainnya memang sudah kondisinya sudah tua.
0: Kalau soal pengelolaan sampah ini kan TPA itu adalah akhirnya lah gitu, tapi kan juga kita harus ngomongkan dari mana awalnya, kemudian harusnya tidak semua sampah kemudian ke TPA gitu. Itu tuh sudah sampai kemana sih Pak Bu, blueprintnya kita supaya sampah dari rumah tangga itu udah terpisah dulu, mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dijadikan pupuk dan lain-lain. Sudah menuju ke sana belum kita?
2: Sebenarnya sudah ya. Dan kita memberi contoh dengan TPS 3R yang ada di Kelurahan Aksaya. Tetapi juga tidak semudah itu.
0: Betul.
2: Pertama-tama kami hari-hari pertama kerja saja sudah disambut dengan masalah sampah di TPS Pasar Buah.
0: Oke.
2: Sehari kemudian sudah di ini lagi ya, masalah sampah di hutan wisata. Jadi waktu itu keputusan atau apa yang harus kami dahulukan adalah menyelesaikan TPS-TPS yang berantakan, kumuh. Dan mungkin sekarang bisa lihat abang kondisinya sudah jauh beda. Tetapi kami arahnya memang sudah harus kepada pemilahan sampah. Namun demikian, setiap sampah diolah harus ada alat untuk memproses. Ke depan kami dengan PLTU sudah akan segera menandatangan MOU untuk bekerja sama dari pihak PLTU menyediakan alat pengolah sampah dari sampah plastik resek menjadi bahan bakar solar maupun bensin. Namanya pirolisis, itu salah satu pengolah sampah. Tentu ada pengolah sampah yang lain. Artinya kami setelah selesai dengan TPA ini sudah harus konsentrasi bagaimana sosialisasi ke warga bahwa memilah sampah itu perlu, dan ke depan memang sampah yang keluar dari rumah tangga itu hanyalah residu. Residu itu sampah plastik atau sampah yang tidak bisa diolah. Tetapi sampah organik sudah habis di rumah. Jadi setelah acara dari RRI ini, kami juga akan ada pertemuan di Kelurahan Tanjung Puri. Memberitahu bahwa sampah organik itu bisa diolah dan menghasilkan pupuk-pupuk cair. Caranya sangat mudah. Tadi di mobil saya sudah saya siapkan galon bekas le mineral, dengan 2 galon saja sudah bisa untuk mengolah sampah organik di rumah-rumah. Jadi kami melalui corong ini meminta bantuan para ibu-ibu. Kebetulan saya juga ibu-ibu. Peran ibu-ibu yang ke depan kami tuntut. Artinya keluar dari rumah tangga itu sebaiknya hanya sampah residu. Kalau sudah semuanya sudah paham, kemudian kalau sekarang kami berlakukan kan jam buang sampah ya, karena dulu seenaknya juga membuang padahal sudah ada perda. Kami sosialisasi dengan ini rekan-rekan parkir di TPS selama bulan puasa mungkin pernah lihat. Dan kita sosialisasikan, sebenarnya kita punya jam buang sampah loh, 18.00 sampai jam 0 pagi 00. Asumsinya setelah jam 6 pagi tidak ada sampah yang terbuang di TPS. Tidak ada bau, tidak ada lalat, tidak ada pemandangan sampah yang berantakan. Jadi ke depan itu sebenarnya yang harus dirubah itu adalah perilaku. Kalau membenahi fisik itu jauh lebih mudah daripada merubah perilaku. Seperti ini, sepanjang jalan kami membersihkan jalan hutan wisata itu 6 hari berturut-turut baru selesai dengan sampah dan rumput setinggi itu. Tapi pasca setelah kami bersihkan, orang masih dengan senang hati membuang botol mineral atau apapun sampah sambil jalan dilempar, sambil jalan dilempar. Itu yang harus dirubah. Perilaku itu yang harus dirubah, dan kalau semuanya mau berpartisipasi, warga Sintang ini, Sintang pastinya bisa asri sesuai maunya Pak Prabowo kan gitu, seperti arahan Pak Prabowo kan gitu. Harus semuanya, tidak mungkin Pak Yuda saja tidak kuat loh, saya saja tidak kuat, Bu Yohana juga tidak kuat, pasukan kami pun tidak akan mampu mengamankan sampah sesintang ini kalau kesadaran masyarakatnya sangat rendah. Termasuk ini jalan yang masuk ke rumah sakit itu bukan TPS, tetapi dengan seenaknya, dan kami lihat banyak sampah dari warung-warung. botol karting dan lain-lain. Harusnya semua warga sadar. Sadar untuk tidak membuang sampah, tidak pada tempatnya dan tidak pada jamnya. Dan kami berharap sudah memilah dan tidak mengeluarkan sampah organik dari rumah tangga. Harus diolah.
0: Itu kalau kesadaran tuh memang agak susah sih, Bu. Bahkan sudah diingatkan aja di sini bukan tempat buang sampah, masih aja dia ada di situ.
2: Seperti di Jerora.
0: Seperti
2: berkali-kali kami bersihkan. Sudah kami pasang baliho yang sebesar itu, rasanya hurufnya udah terlalu besar.
0: Udah besar sekali itu.
2: Tapi juga masih. Jadi kalau semua tidak mau sadar, kapan Sintang mau jadi bersih? Gitu. Masa kerja kami ada batasnya. Kalau semua tidak mau sadar, jangan mimpi Sintang bisa bersih seperti yang tempat lain. Nggak usah jauh-jauh, dah tetangga kita udah ada kok yang bersih enak gitu dipandangkan.
0: Makanya tiba-tiba lewat dari apa daerah Jororas itu kan, wah udah bersih, wah mantap nih Bu Siti Musrika dan jajarannya nih.
2: Berapa hari kemudian?
0: Berapa hari kemudian lewat lagi lah, muncul lagi.
2: Pak Yuda nih kasihan.
0: Pak Yuda jadi kasihan bersihkan terus. Ya, bagaimana efektivitas apa namanya? Kan sekarang kan kita lihatlah dari dulu tumpukan sampah di depan apa namanya toko buah yang di Sungai
2: Pasar
0: Durian,
2: Buah,
0: Pasar Buah Sungai Durian banyak sekali. Kemudian sekarang udah agak bagus banget lah, sekarang udah ada enggak ada lagi apa namanya tumpukan yang disitu sangat menumpuk pada seperti pada waktu itu. Kemudian juga di beberapa tempat yang kemarin juga apa namanya
2: hutan wisata
0: terus kemudian membuangnya pada saat itu masih terserah mau kapan. Jadi apa namanya progresnya kelihatan lah gitu. Tapi toh kemudian juga masih banyak PR pastinya di apa namanya pengelolaan sampah kita ini. Kemudian sudah ada juga kita lihat di kelurahan-kelurahan sekarang tuh udah pada ada semua tuh yang apa truk bukan truk lah apa namanya
2: jasa pelayanan
0: ngangkut sampah tuh hampir setiap kelurahan kita sekarang ada gitu. Tapi kan ya itu tadi lagi-lagi masih apa namanya toh masih juga terjadi ada masalah pengelolaan sampah ini. Kemudian artinya apalagi PR dari teman-teman apa namanya dinas lingkungan hidup untuk ini memang satu kesatuan pengelolaan sampah itu beres gitu. Kita enggak sebagai masyarakat biasa kita enggak tahu apalagi sih sebenarnya yang kita perlukan nih supaya pengelolaan sampah ini udah benar dari hulu ke hilirnya tuh udah benar gitu. Mungkin ada yang lebih komprehensif gitu. Mungkin Pak Yuda bisa jelaskan juga nih apa sebenarnya sebagai masyarakat deh apa sih selain apa namanya tadi apa cara kita bisa membantu dari teman-teman dinas lingkungan hidup gitu Pak?
3: Terima kasih Pak. Memang kalau kita bicara masalah sampah ini serba pelik ya. Di kota-kota besar jangankan di kita di Jakarta yang APBD-nya triliunan juga itu masalah. Ya kan? Tetapi kan bagaimana sebenarnya dengan kesadaran bersama, kepedulian bersama terkait dengan pengelolaan sampah ini sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin diatasi. Nah, tentunya memang yang pertama itu adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat Pak, peduli tentang sampah. Sekarang mungkin mereka berpikir bahwa buang saja sembarangan atau nanti ada yang bertanggung jawab. Tentunya di bidang kebersihan kan ada petugasnya lah. Terkadang kami pas di lapangan juga ketemu Pak, ada TPS, ada apa kontainer sampah, ada yang mau buang nih, udah kita arahkan Bu, buang di dalam, buang di sini aja kan tugas kalian, bayangkan seperti itu. Padahal sebenarnya dia nggak susah kan, tinggal letak di tempatnya, itu hal yang sederhana Pak ya. Tapi saya percaya dan yakin lah bahwa memang untuk merubah sesuatu itu perlu waktu, tetapi bukan tidak mungkin. Saya yakin pasti bisa Pak. Jogja dulu sempat darurat sampah juga, kejadian yang sama. Artinya kebanyakan kita ini setelah tahu akibatnya seperti apa baru melek kan seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan di Sintang tidak seperti itu. Maka kami di apa sesuai dengan arahan Bu Kadis lah. Artinya kita memang yang pertama ini di tahun pertama kami kita mengatasi masalah sampah-sampah yang di kota yang dulunya itu selalu bertumpuk. Yang diakibatkan karena ritasi ya harus diangkut dua rit, diangkut satu itu kita atasi. Kemudian yang sekarang kita fokusnya di TPA. Nah setelah nanti mungkin di TPA sambil berjalan nih Pak, kami ada upaya untuk berupaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA dengan melakukan pemilahan lah dari hulunya, artinya dari sumbernya. Nah saya pernah lihat di YouTube juga ada Pak Bupati dari satu kota ya mengatakan bahwa memang seberapa banyak pun regulasi yang kita buat kalau tidak ada kepedulian dari masyarakat itu susah. Maka sehingga dia katakan bahwa masyarakat kita ini mau diiming-iming, dia bilang gitu. Yeah. Diiming-iming itu artinya sampah itu dari sumbernya itu kalau bisa memang kita beli.
0: Okay.
3: Nah, artinya yang punya sampah pun merasa ada harganya, yeah, seperti itu. Yeah, yeah. Nah, sehingga mungkin pola ini lama-lama akan terbentuk kemudian ya dengan kesadarannya sendiri, mungkin ditambah dengan regulasi dan pengawasan, termasuk misalnya sanksi-sanksi ya yang akan diberikan terhadap masyarakat yang tidak taat terkait dengan jam buang sampah dan lokasi pembuangan sampah. Itu saya yakin pasti bisa. Nah, tentunya kalau Bapak tanyakan tadi adalah apa sih yang bisa masyarakat bantu untuk mengelola sampah, ya tentu saya katakan ya tentunya saat ini adalah berupaya untuk sebisa mungkin membuang pada tempatnya berdasarkan dengan jam yang sudah ditetapkan. Lebih baik lagi adalah dilakukan pemilahan sehingga sampah-sampah yang masuk ke TPA itu adalah betul-betul memang residu yang sudah tidak bisa dilakukan pengolahan. Sebenarnya kan sederhana saja Pak, contoh sampah organik itu, saya kebetulan ada pelihara ayam ya, setiap hari habis itu Pak. Untuk makan ayam yang saya pelihara itu habis selesai dia. Jadi yang memang belum terolah sekarang kan sampah-sampah anorganik. Tapi memang di TPA juga Pak, itu banyak kok sampah-sampah organik yang masih masuk. Di TPA itu ada pemulung ya, pemulung. Mereka lakukan pemilahan di sana Pak, tapi memang ya belum maksimal tentunya. Itu kadang mereka jual, saya tanya kadang satu karung berapa ini kalian dapat satu hari, kalau satu karung bisa laku 50.000 Pak untuk umpan ternak, dia bilang seperti itu. Nah, langkah baiknya memang untuk mengurangi beban sampah yang masuk di TPA sehingga biaya angkut sampahnya berkurang, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih berguna, tentu dilakukan pemilahan dari tingkat rumah. Nah, mungkin kedepannya kita mau bikin areal percontohan lah, mungkin daerah Kampung Ladang atau Banding Kota seperti itu kan. Nah, nanti kalau udah satu apa bertahap, mungkin mudah-mudahan ya bisa bicara di masyarakat Kecamatan Sintang secara keseluruhan.
0: Iya.
3: Saya rasa itu Pak.
0: Iya. Soalnya kalau aturan sebenarnya udah banyak kan ya.
2: Sudah.
0: Tinggal masyarakatnya aja kan yang mau ngikutin atau tidak. Kemudian juga yang anehnya, kalau misalnya kita jalan ke luar negeri gitu, orang Indonesia yang banyak di sana, di Malaysia itu pun banyak sekali. Kalau di Kuala Lumpur itu setiap 2 menit tuh ada orang ngomong bahasa Indonesia tuh, dan bisa tertib di sana gitu. Ya,
2: karena kemudian, takut sanksi kan?
0: Nah, itu maksud
2: makanya
0: saya.
2: Makanya sanksinya juga harus ditegakkan.
0: Iya.
2: Kalau kami sudah kemarin kan kita sudah, kami harus berbuat dulu.
0: Iya.
2: Kami tidak akan memberi sanksi sementara kami belum memenuhi kewajiban kami.
0: Okay.
2: Makanya kemarin sebelum memberlakukan jam buang sampah, rapikan dulu TPS-nya.
0: Yeah.
2: Begitu TPS-nya sudah rapi, baru kita berlakukan. Jadi ada tahapannya, kalau menurut saya harus seperti itu. Nah, kemudian perda ada, sudah ada, tapi tidak pernah juga dilaksanakan. Berarti ada kerjasama dengan OPD lain penegakan perda, yaitu Satpol PP.
0: Betul.
2: Mau tidak bekerja untuk membangun Sintang. Nah, kembali lagi, ini kan hari ini kita di sesinya Pak Bupati ya, Pak Bupati menyapa. Beliau, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sangat konsen bahwa Sintang ini harus bersih. Beberapa kali Pak Wakil Bupati, sudah 2 kali ya yang pasti, mengumpulkan para lurah. Saya bilang, Pak, kumpulkan mereka. Kenapa? Jujur, penghasil sampah di Sintang ini siapa sih kalau bukan warga Kecamatan Sintang?
0: Iya.
2: 16 kelurahan plus 4 desa di pinggiran.
0: Betul.
2: Karena, maaf, saya pernah jadi camat Sintang. Jadi tahu, artinya jika para lurah ini proaktif, inovatif, dan mau turun ke bawah, rasanya hal yang tidak mungkin bisa menertibkan warga satu kelurahan saja kan. Jadi tidak harus duduk manis di kantor saja, harus mau bergerak dong. Wargamu tuh di ini disosialisasikan bahwa edukasi, membuang sampah tuh harus seperti ini. Harus punya inovasi. Kami menuntut itu karena apa? Penghasil dari hulu saat ini adalah warga Kecamatan Sintang. Kan tidak mungkin kan warga Ambalo membuang sampah ke tempat kita.
0: Betul,
2: seperti ini.
0: Kejauhan juga.
2: Jadi memang saya beberapa kali, Pak, mohon lurahnya harus proaktif. Lurahnya harus care, harus peduli dengan masalah penanganan sampah. Bagaimana caranya itu semua bisa kok. Kalau ada inovasi pasti ada jalan. Jadi sudah 2 kali dikumpulkan, terus Pak Wakil tanya, oke, kita ketemu ya sebulan lagi, apa yang sudah kamu kerjakan? Tapi kayaknya belum terlalu banyak sih ya progresnya, karena mungkin harus seperti kami juga, kerjanya harus turun, dijejelin terus gitu istilahnya kan. Nggak boleh bosan hanya satu hari terus dokumentasi terus hilang, oh tidak bisa.
0: Mengubah kebiasaan
2: tidak bisa. Jadi andai kata lurah ini aktif dengan RT-RT-nya, ayo dong Nah, kita bergilir ya, setiap minggu kita giliran kerja bakti, bersihin sampah, ya. Seperti arisan kita giliran RT, okay. Penggeraknya harus lurah dong, gitu. Betul. Kan seperti itu. Terus ayo kita belajar ngelola sampah. Siapa yang harus kita berdayakan? Ibu-ibu PKK. Tidak ada kata lain, ibu-ibu PKK, yeah. Yang harus menjadi motor penggerak untuk menggerakkan para ibu-ibu mengolah sampah organiknya tidak keluar dari rumah, tapi bisa menjadi pupuk apa yang cair yang bisa untuk menyuburkan tanaman mereka yang kan pasti ibu-ibu banyak yang senang bertanam ya. Betul. Buah, sayur, menang bunga. Dan, malah menghemat anggaran
0: dan
2: kan.
0: Dan kalau di dapur, ya. Yang ya. Di dapur tuh yang bisa milah sampah paling betul. Duluan tuh mereka sebenarnya. Benar. Mana yang dibuang mana yang sampah apa ya. Sampah sayur dibuang ya. Kemana kan ibu-ibu nih yang paling tahu ya, dan di dapur gitu.
2: Jadi kalau menyelesaikan masalah sampah itu hulunya yang ya. Harus kita benahi ya, setelah ya. Kami selesaikan yang urusan sarpras ini.
0: Ya, ya.
2: Kalau masalah sarpras itu urusan pimpinan ya, tapi ya. Kita berbuat dengan apa yang ada.
0: Betul, seperti betul. Itu. Ya itulah yang sudah kemudian diusahakan oleh Dinas Lingkungan Hidup lah bagaimana untuk pengelolaan sampah ini. Kemudian kita ke Bu Joana sekarang. Ini tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita tahu sungai kita sekarang udah sebegitunya. Kita udah agak susah nih Bu dapat ikan sekarang kalau mancing di Sungai Kapuas. Rasa-rasanya dulu tuh 10-15 tahun yang lalu saya mancing di Sungai Kapuas, Sungai Melawi itu kayaknya agak lebih gampang dapat ikannya. Tapi entah kenapa sekarang udah lebih susah gitu, dan kita bisa lihat dengan mata kita sendiri lah bagaimana pencemaran air yang kemudian. Saya punya bayangan dulu tuh pasti sejernih kalau kita misalnya lagi ke Kapuas Hulu gitu ngelihat sungai-sungai di sana, kan? Ke Danau Sentarum gitu. Ini sedang terjadi apa Bu di tempat kita sekarang, Bu Yana?
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup memang secara kontinu ya melakukan pemantauan terkait kualitas air sungai. Jadi setiap tahun itu kami melaksanakan pemantauan 2 kali dalam 1 tahun. Itu sebagai dasarnya adalah perwakilan dari musim kemarau dan musim hujan. Namun sekarang memang situasi kondisi kita tidak bisa melihat ya, batasan antara musim kemarau dengan musim hujan itu memang tidak bisa karena memang perubahan iklim yang terjadi saat ini. Namun dari hasil pemantauan kami, karena memang setiap tahun kami lakukan 2 kali ya, memang kualitas air itu memang ada penurunan. Namun dari hasil perhitungan itu bahwa kualitasnya itu masih dalam situasi tercemar ringan. Karena mungkin situasi kami dalam pengambilan sampel memang terbatas hanya pada air permukaan. Ya, karena situasi sapras juga di kami juga sangat terbatas, sehingga kami hanya fokus pada air permukaan. Tapi kalau kita lihat ya, situasi kondisi sungai kita saat ini secara kasat mata memang luar biasa ya. Warnanya juga sudah kita bisa lihat perubahannya. Ya intinya ya, kami hanya, bukan dalam arti kami tetap waspada ya, waspada tetap melakukan pemantauan. Tapi untuk saat ini memang situasinya masih dalam kondisi tercemar ringan, tapi untuk dikonsumsi memang sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau untuk mandi, cuci kakus masih dimungkinkan, tapi dalam situasi musim hujan. Kalau saat ini kan memang situasinya sudah tidak memungkinkan lagi.
0: Tidak memungkinkan lagi memang itu. Kemudian yang paling jadi concern teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup kalau terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan itu di darat apa di sungai? Apa tantangan-tantangan kita di dua tempat itu, dan udara lah tentu ya.
4: Sebenarnya kami kalau pemantauan itu kami ada 3. Tiga fokus ya, pemantauan air, pemantauan udara, dan pemantauan tutupan lahan. Jadi ini adalah salah satu dari faktor penyusun komponen dari indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi kami nanti dari hasil pemantauan kualitas air, kami akan mendapatkan nilai indeks kualitas air. Kemudian dari pemantauan udara, kami akan mendapatkan indeks kualitas udara. Kemudian dari indeks kualitas dari pemantauan tutupan lahan, kami akan mendapatkan nilai indeks kualitas tutupan lahan. Jadi 3 itu memang kami fokus melaksanakan setiap tahun. Dan untuk indeks kualitas air memang kami melaksanakan sendiri lewat tadi yang sudah saya sampaikan terkait pemantauan kualitas air sungai. Dan untuk kualitas udara kami masih bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Karena memang situasi lab lingkungan hidup memang belum mampu untuk melaksanakan pemantauan kualitas udara.
0: Okay.
4: Kemudian kalau untuk tutupan lahan, kami melihat dari situasi kondisi tutupan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Itu juga kami tetap bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Okay. Kan sekarang kalau di tutupan lahan, tutupan lahan ini kan banyak pembukaan lahan dan segala macam. Itu bagaimana di teman-teman Dinas Lingkungan Hidup menyikapinya?
4: Sebenarnya dari peraturan ya, dari peraturan itu memang kita sudah ada peraturan yang namanya peraturan gubernur, peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat ya. Itu nomor 18 tahun 2008. Itu bahwa kita dari usaha atau kegiatan yang melaksanakan usaha kegiatan di Kabupaten Sintang itu harus memiliki wilayah yang harus dijaga, atau dalam arti wilayah konservasi.
0: Okay.
4: Itu minimal luasannya itu minimal 7% dari luas izin usahanya. Dan memang kami sekarang ini sedang dalam proses monitoring dan evaluasi apakah usaha kegiatan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang ini sudah memiliki atau sudah memenuhi kewajiban seperti itu. Dan memang dari hasil monitoring evaluasi kami di tahun 2025 yang lalu, memang hampir rata-rata usaha kegiatan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang memang masih berada di bawah dari 7%.
0: Okay.
4: Jadi inilah yang kami terus giatkan kepada usaha kegiatan untuk tetap menyediakan wilayah konservasi seluas minimal 7% dari izin usahanya.
0: Oh gitu. Kemudian kalau lingkungan kayak begini kan bagaimanapun kita tidak bisa sendiri, Bu. Ini pasti terkait juga dengan teman-teman yang di hulu kita, yang di Melawi, yang di Kapuasulu gitu. Bagaimana sekarang kerjasama kita dengan teman-teman yang berada di sekitar kita nih terkait dengan pencemaran lingkungan kita sekarang ini?
2: Kalau kami saling monitor ya, karena kami pasti punya grup besar masalah lingkungan hidup. Jadi kalau jika terjadi apa-apa di tetangga kita, kita tahu. Jika kita juga memerlukan bantuan, mereka juga kita tahu, karena saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan hidup seperti itu.
0: Pernah protes nggak, Bu, sama teman-teman di Melawi? Oh, tolong dong jangan kirim banyak-banyak ini apa pencemaran dari Melawi gitu.
2: Tidak juga sih, karena memang kondisi alamnya seperti itu ya. Kan kita sama sebenarnya kan.
0: Iya, kurang lebih.
2: Adik kakak saja kan. Jadi situasi beda.
0: Nanti protes juga dari Sekadau. Aduh, Sintang gimana? Jangan cemari dari hulu.
2: Kalau yang protes tetangga kita, karena kita kirimi asap kan.
0: Oh iya, betul. Malaysia udah mulai protes belum nih, Bu?
2: Sudah kan?
0: Sudah mulai? Sudah,
2: tapi ke pemerintah pusat.
0: Pemerintah pusat.
2: Karena kalau mereka membakar itu dendanya mahal sekali. Jadi enggak ada yang berani membakar kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai terjadi kebakaran itu kecelakaan, maksudnya tidak ada unsur untuk.
0: Dan sekarang kayaknya Gubernur udah mulai mau ada wacana pelarangan apa namanya, kan kemarin sempat diizinkan untuk pembukaan lahan 2 hektar boleh tuh, mau dievaluasi kayaknya nih. Sintang apakah sudah mulai diberi ini juga oleh Gubernur?
2: Jadi kemarin itu kita menerima surat edaran dari Menteri itu yang akan menilai meninjau kembali peraturan yang boleh membakar lahan itu, kemudian moratorium lah di saat ini. Tetapi begitu kita pelajari perbup kita, dengan status gawat darurat itu secara otomatis di pasal itu sudah langsung memang harus stop. Siapapun di saat darurat karhutla, darurat kebakaran, harus stop proses-proses pembakaran. Artinya jika terjadi pembakaran di saat darurat karhutla, boleh proses hukum, karena bunyi aturannya seperti itu gitu. Kemudian dalam beberapa kali kesempatan, jika saya memang turun langsung mungkin ke perusahaan atau bertemu dengan masyarakat, bahkan dulu di saat saya menjadi camat, saya mensosialisasikan itu. Betul, bahwa kita sudah dilindungi oleh aturan. Satu kakak boleh 2 hektar, satu desa boleh 20 hektar dalam sehari. Tapi coba Bapak dan Ibu bayangkan, kalau tetangga kanan kita, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, semua masing-masing membakar 20 hektar, 100 hektar, dan itu kebakaran besar. Artinya, tolong para tumenggung, tetua adat, tetap mengedepankan kearifan lokal. Karena di dalam perbup kita itu juga diatur, kenapa sih boleh membakar lahan dengan cara dibakar untuk menanam padi, jagung, palawija, apapun kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari kan, bukan untuk membuka lahan yang luas untuk menanam sawit kan, seperti itu. Jadi walaupun diatur seperti itu, kalau kita menyimak aturan itu secara detail, harusnya tidak terjadi kebakaran gitu.
0: Dan yang memperparah sekarang ini kan memang bakar terus menjalar ke tempat lain dan betul. Yang dijalarnya ini gambut.
2: Betul.
0: Gambut itu yang banyak sekali asapnya dan
2: mengganggu iya. ini. Makanya dengan cuaca sekarang itu harus ekstra hati-hati. Hmm. Walaupun sudah dibendung dengan parit supaya yeah. tidak menjalar, yeah. api itu bisa terbang.
0: Betul.
2: Karena sudah sekarang. Pernah ada kejadian apinya terbang, hmm. akhirnya membakar tetangganya, kebunnya habis. Kena sanksi adat,
0: betul,
2: bayar ganti sekian puluh juta
0: ya, seperti ya. Itu. Artinya sekarang setelah dikeluarkan darurat asap, darurat bencana ini
2: mm-hmm. harus stop.
0: Perkeluarnya itu harus stop, tidak okay. ada lagi.
2: Dalam perbup kita bunyinya seperti okay, itu.
0: Oke. Okay. Nah ini pasalnya mungkin, ada. Mungkin bisa jadi belum diketahui oleh semua masyarakat nih Bu. Bagus juga hari ini Bu Siti kasih apa sosialisasi lah minimal lewat. RR ini supaya masyarakat juga jadi paham dan ini kita akan follow up nanti di berita-berita kita bahwa per ditetapkannya
2: iya.
0: Status darurat
2: bencana, tidak boleh melakukan pembakaran
0: tidak boleh lagi dan iya. ada sanksi hukumnya Bu ya
2: iya.
0: oke
2: okay. ada dan itu boleh proses hukum boleh
0: ya ya ya, ya. Hmm. oke okay. Masih ada lagi yang mau ditambahkan sebelum saya tutup Ibu Bapak sekarang.
2: Kalau saya ingin menambahkan supaya Sintang ini sesuai ekspektasi kita bisa menjadi asri kembali. Dulu kan kita juga pernah punya slogan itu. Mungkin Adipura mungkin jangka panjangnya ya, tetapi paling tidak kita merubah wajah Sintang, jangan menjadi kota yang terkumuh ya. Kita lihatlah tetangga-tetangga kemana-mana, kebetulan sudah keliling sih Sekalbar ini. Wajah kita harus berubah. Mohon kesadaran seluruh warga masyarakat untuk membuang pada sampah pada jamnya dan tempatnya sesuai aturan yang sudah kami lakukan dan mohon jangan membuang sampah sembarangan di jalan, di TPS liar dan yang kemudian tahapan berikutnya adalah mengolah sampah organik di rumah masing-masing dengan memanfaatkan bahan bekas, bisa galon bekas, bisa ember bekas cat. Semuanya bisa. Sekarang tidak ada kata tidak mungkin. Belajar dari YouTube. Banyak sekali yang bisa kita buat. Ibu-ibu sekarang kan sudah canggih-canggih. Tidak ada kata tidak bisa pakai HP. Kami berharap di kaum ibu, kaum saya mohon bantu saya. Semoga di akhir masa jabatan saya ini bisa memenuhi ekspektasi Bapak Bupati bahwa Sintang bisa menjadi bersih kembali, bisa menjadi asri. Ayo kita bergerak bersama membersihkan sampah. Kemudian untuk jalur lintas Melawi, kami sudah mengeluarkan jalur lintas Melawi dan jalur perdagangan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran untuk menyediakan tong sampah sesuai kapasitasnya dan pada saat membuang dibungkus dalam kantong supaya memudahkan petugas kami. Abang kalau lihat sepanjang jalan pagi-pagi ditumpuk di depan, rasanya tidak enak mata kita melihat. Apakah mungkin para toko yang omsetnya sekian tidak mampu membeli tong sampah? Mau yang 110 liter, 220, 440, 660, tolong dihitung. Sampahnya berapa yang ada di warung kita? Sampahnya berapa yang ada di toko kita? Pasang di depan. Jadi petugas kami yang gajinya maaf 830 saja sebulan, kasihani mereka. Karena kita turut membantu mereka, maksudnya untuk mewujudkan Sintang perlu kerjasama kita semua. Tidak akan mampu kami menyelesaikan itu jika tanpa kesadaran untuk merubah perilaku membuang sampah itu saja.
0: Ya, ini bukan soal mampu tidak mampu, betul. Tapi mau tidak mau.
2: Kan? Betul.
0: Dengan omset yang sebanyak itu harusnya
2: betul.
0: Mau tidak mau aja nih masalahnya nih. Dan terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa diserap oleh masyarakat kita hari ini. Dan semoga apapun rencana-rencana teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan pengelolaan sampah kita terutama yang paling menjadi sorotan di teman-teman Dinas Lingkungan Hidup bisa semakin baik penanganannya dan untuk masyarakat bahkan agama pun bilang kebersihan adalah sebagian dari iman.
2: Betul.
0: Jadi tunjukkan bahwa iman kita cukup bagus untuk menjaga kebersihan minimal di lingkungan kita sendiri. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hadir di studio kami hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Mau lanjut lagi nih Bu ya? Mau ada kegiatan lagi ya?
2: Kegiatan di Tanjung Puri sosialisasi masalah sampah.
0: Ya, semoga sukses nanti acara di sana dan bisa diserap oleh masyarakat di sana lah.
2: Ya, terima kasih.
0: Dan pendengar demikian obrolan hari ini di Bupati Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, saya Dian Benyuda. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sentang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sentang. Tetap hati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan pendengar, karena memang kondisi cuaca ya masih kabut asap. Jadi kita semua diharapkan untuk selalu bisa menjaga kesehatan. Dan pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Dalam siaran Indonesia Sehat bertajuk Kabut Asap Mengancam Kesehatan, Kenali Resiko, Lindungi Diri dan Keluarga di RRI Sintang, Laras Hidayati mengatakan bahwa partikel mikro yang terkandung dalam kabut asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan resiko ISPA, kemudian bisa memicu alergi serta memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. Nah, untuk melindungi kesehatan, kita bisa batasi aktivitas di luar ruangan ketika indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kemudian gunakan masker dengan daya filtrasi baik seperti masker medis apabila harus beraktivitas di luar rumah. Kemudian Anda juga bisa perhatikan kelompok rentan, terutama bayi, balita, lansia, dan ibu hamil, karena lebih berisiko mengalami dampak kesehatan akibat kabut asap. Kenali juga gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, kemudian batuk yang menetap dan iritasi pada mata. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan tersebut, terutama jika gejala semakin berat.
2: Sayang,
3: siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
4: Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ya, selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami masih hadirkan untuk Anda bagaimana tips kesehatan menghadapi kabut asap di musim kemarau, yang berikutnya disampaikan Henny Elida Siregar saat mengisi Dialog Indonesia Sehat di RRI Sintang, menekankan bahwa perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika berada di luar rumah saja. Nah, kabut asap juga dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela dan ventilasi. Jadi, Anda bisa lakukan tutup pintu jendela dan celah ventilasi ketika konsentrasi asap di luar sedang tinggi untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Kemudian jaga kebersihan lingkungan rumah agar kualitas udara di dalam tempat tinggal tetap terjaga. Cukupi kebutuhan air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama menghadapi kabut asap. Hindari merokok di dalam rumah karena asap rokok dapat menambah pencemaran udara dan meningkatkan paparan bagi anggota keluarga. Selain itu, pendengar, jangan membakar sampah di sekitar rumah, terutama ketika kondisi udara sedang dipenuhi asap, karena dapat memperburuk kualitas udara. Lakukan pencegahan bersama keluarga dan komunitas sehingga perlindungan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab bersama. Dengan melakukan atau menerapkan langkah-langkah tersebut, ya, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi kabut asap selama musim kemarau dan dapat melindungi kesehatan diri serta keluarga. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara detak jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pelajar mengubah kebiasaan sederhana menjadi aksi nyata untuk membangun budaya anti korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui Youth Camp 2026 yang mengajak generasi muda menerapkan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Media Venda, mengatakan peserta tidak hanya menerima materi, mereka juga diarahkan menyusun student integrity project berdasarkan isu di lingkungan sekitar. Dan peserta kemudian diminta mengimplementasikan proyek tersebut dan mengukur hasilnya secara mandiri. Media mengatakan pendekatan itu membuat peserta memikirkan tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan pengetahuan mereka. Menurut media, proyek integritas tidak harus berbentuk kegiatan besar atau rumit. Pelajar dapat memulainya dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti kebiasaan mencontek. Ia juga mencontohkan warung kejujuran sebagai cara sederhana mengenalkan praktik integritas kepada pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa juga dapat berlatih jujur meski tidak selalu berada dalam pengawasan. Nah, selain proyek integritas, peserta juga mengembangkan student jurnalis project untuk melaporkan aksi yang mereka lakukan, dan proyek tersebut diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus menyampaikan persoalan dan solusi. Medio mengatakan peserta terlihat atau terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengukuran hasil proyek. Setelah kembali ke sekolah, mereka memiliki waktu 1 bulan untuk mengembangkan proyek dan melaporkannya melalui karya jurnalistik. Dan menurut media pendengar, pendekatan tersebut penting karena budaya korupsi dapat berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah. Nah, pendidikan anti korupsi itu perlu membentuk pemahaman bahwa keberanian, kejujuran, dan kedisiplinan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, KPK menyasar generasi muda karena mereka akan menjadi bagian dari pemangku kepentingan pada masa depan. Medio meminta atau menilai pembekalan integritas sejak dini merupakan investasi untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Dan pendengar, melalui Youth Camp 2026, KPK berharap pelajar tidak berhenti sebagai peserta kegiatan. Aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat berkembang menjadi budaya integritas di lingkungan mereka.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

26. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NSC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi, di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: juara trofi Juan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Juan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Juan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya

0: telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche yang Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Raga.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur

0: Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pangtina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pangtina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pangtina Makassar Rizwan Troy saat mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Lapang pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika olahraga Pro 3 RRI di Jakarta bersama dengan Do Design, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, bersama saya Yeptro, tentunya temani Anda di Sintang siang ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan angka informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan tetap jaga kesehatan ya, apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini, kabut asap juga, dan juga lagi di musim kemarau juga ya. Jadi memang harus jaga kesehatan dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari Kamis ini ya, tanggal 20 Agustus 2026. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
5: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu dari miliknya Randy Pandugo ya, sebuah kisah klasik. Dan pendengar, sudah di jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, sudah di jam 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya ya, terutama di Anda pendengar. Sudah waktunya juga ya, jam makan siang. Jangan lupa untuk makan siang sesibuk apapun Anda ya. Jangan lupa makan siang, tetap jaga kesehatan. Apalagi di tengah kondisi kemarau seperti ini ya. Dan juga kabut asap juga, jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan. Di mana efek kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau seperti ini memang sangat berbahaya, apalagi bagi kesehatan. Dan kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan asma, gangguan pernapasan, bahkan serangan jantung juga. Ya, selain kebakaran hutan, kabut asap memang juga dapat disebabkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan. Dan asap tersebut juga mengandung berbagai gas berbahaya ya, seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan ozon. Ya, tidak hanya gas, kabut asap juga mengandung partikel berbahaya berupa debu, asap, ataupun kotoran. Hal inilah yang membuat efek kabut asap tidak berdampak. Efek kabut asap ini bisa berdampak buruk ya bagi kesehatan. Dan beberapa efek kabut asap untuk kesehatan, dan apalagi kita yang tinggal di wilayah yang memang terdampak kabut asap ya, sebaiknya memang harus benar-benar waspada terhadap bahaya kabut asap yang terjadi. Dan beberapa efeknya, salah satunya ini bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan paru-paru. Ya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek kabut asap dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan risiko gangguan paru-paru seperti infeksi saluran pernapasan dan emfisema. Ya, selain itu pendengar, efek kabut asap juga dapat memperburuk kondisi kesehatan asma dan penyakit paru obstructive chronis atau PPOK. Hal ini karena zat yang mengandung atau terkandung ya dalam kabut asap ini bersifat iritatif dan bisa membuat paru-paru juga bisa meradang. Dan selain itu bisa menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan. Jadi dalam jangka pendek, efek kabut asap dapat membuat seorang ini mengalami batuk dan iritasi tenggorokan. Umumnya keluhan ini berlangsung selama beberapa jam ya, tetapi bisa semakin parah jika paparan kabut asap terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan tentunya pendengar, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya juga. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

Ya, nah masih bersama kami di program Satu Era di Sintanan. Selanjutnya pendengar ya, di mana efek kabut asap ini bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Jadi berbagai partikel yang ada dalam kabut asap dapat mempengaruhi fungsi jantung ya. Dalam jangka pendek, kabut asap dapat menyebabkan hipertensi dan stroke ya. Sedangkan dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga penumpukan plak ya pada pembuluh darah. Dan hal ini juga diduga berkaitan dengan proses peradangan yang muncul karena paparan partikel berbahaya di dalam kabut asap. Dan selain itu tentunya bisa menyebabkan iritasi mata ya. Efek kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi mata. Hal ini karena ada debu dan zat iritatif ya yang tergandung di dalam kabut asap. Oleh karena itu, sediakan obat tetes mata dan jangan lupa gunakan kacamata saat beraktivitas di luar rumah, terutama saat berada di lingkungan dengan banyak kabut asap.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Ya itu tadi lagu dari miliknya Rosa ya, dan pendengar, di mana ya memang harus perlu kita perhatikan ya bahwa efek buruk kabut asap dapat berbeda-beda pada setiap individu ya. Bayi, anak-anak, dan lansia ini adalah kelompok paling rentan terhadap efek kabut asap. Oleh karena itu batasi aktivitas di luar ruangan ketika musim kabut asap ya seperti sekarang, dan jika harus beraktivitas di ruang terbuka usahakan juga untuk tidak berlama-lama ya, serta pakai masker juga yang bisa menutupi mulut dan hidung. Dan apabila Anda juga mengalami keluhan seperti sesak napas ataupun batuk akibat paparan kabut asap, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Dan semoga informasi tadi bermanfaat pendengar ya untuk kita semua, dimana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman alodokter.com. Dan pendengar tentunya menantikan warta siang ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan sebaya. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. Polres Sintang meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan daerah mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan membakar api secara berlebihan dengan kondisi cuaca panas saat ini. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan kondisi cuaca saat ini yang panas, api mudah dan rentan terbakar di lahan yang kering. AKBP Budi Hartono menyampaikan jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku disesuaikan dengan peraturan daerah atau perda di Kabupaten Sintang.
3: Pastinya nanti kita akan melihat ya situasi dan kondisi apakah itu melanggar aturan yang ada, karena kita sudah ada perdanya, apakah itu melanggar perda atau tidak.
2: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, penerbangan, dan lainnya, terutama imbas dari kabut asap pada kesehatan masyarakat. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Satlantas Polres Kadem mengecek kesiapan personel dan kelengkapan perlengkapan dinas setelah pelaksanaan apel fungsi Satker di lapangan apel Polres Kadem, Jalan Merdeka Timur kemarin. Pengecekan dipimpin

0: Pengecekan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan personel benar-benar siap sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TKSD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah BDR bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik, menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Roni menegaskan, penerapan BDR bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal sekolah, namun dilaksanakan dari rumah secara daring. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran selama jam sekolah dan tidak justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian keluar rumah. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau masih berada di kawasan blank spot, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.
2: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar, tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar, tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri, kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
1: Disdikbud Sintang juga menyiapkan mekanisme pelaporan secara daring bagi sekolah yang memiliki akses internet. Setiap sekolah diminta melaporkan pelaksanaan BDR termasuk absensi peserta didik melalui tautan yang telah disiapkan. Roni juga menekankan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak boleh menurunkan kualitas maupun mengurangi materi pembelajaran yang diterima siswa. Di sisi lain, Disdikbud Sintang tetap memberikan ruang bagi sekolah di wilayah yang kondisi kabut asapnya relatif tidak terlalu parah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Namun hal tersebut harus didasarkan pada permohonan dari komite sekolah dan disampaikan kepada satuan pendidikan dengan tembusan kepada Disdikbud Kabupaten Sintang. Roni berharap seluruh pihak mulai dari orang tua, guru, sekolah hingga masyarakat dapat bersama-sama mendukung kebijakan belajar dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus dapat melindungi kesehatan anak-anak selama kondisi darurat kabut asap. Danindra Sita melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan, berdasarkan pengamatan hingga kemarin, terdeteksi sebanyak 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Tebelian Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel udara yang dapat terhirup, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
4: Bahwa untuk pengamatan titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026, bahwa terdapat 157 titik. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara, bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami mengimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
3: Darmawan menambahkan, kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam satu pekan ke depan diperkirakan

0: akan masih didominasi cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara apabila terjadi di wilayah terdampak. BMKG mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara kembali memburuk dan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara di wilayah Sintang. Dina Triana melaporkan.
1: Dalam rangka karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura tahun 2026, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Smiletrain menghadirkan bakti kesehatan berupa operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit gratis bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut juga digelar di Rumah Sakit 4 Pratama Sintang, di Rumah Sakit TK 4 Pratama Sintang, Jalan MT Haryono, Kapuas Kanan Hulu Sintang. Kedatangan tim Smiletrain didampingi Kasrem 121 Alam Rawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki bersama pejabat Korem dan para unsur Porkopimda Kabupaten Sintang. Kegiatan karya bakti skala besar TNI di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura ini juga mengusung tema Bakti TNI AD untuk Rakyat dalam rangka menguatkan kesehatan di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura. Tema tersebut juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah wujud nyata bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat. Kasrem 121 Alam Bernawanawai Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki juga mengatakan TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, tetapi juga hadir membantu meringankan beban kesulitan rakyat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan yang layak. Kegiatan ini, lanjut Kasrem, dilaksanakan secara berkoordinasi dan bekerjasama dengan Smiletrain, pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, serta instansi terkait agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini wujud nyata kepedulian sekaligus dukungan penuh TNI Angkatan Darat terhadap program prioritas pelayanan kesehatan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan sebaya di Aula Bank Kalbar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan sebaya kepada 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja PIKR. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bank Kalbar Sintang 18 dan 19 Agustus 2026. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai sekolah yang tergabung. Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengatakan nantinya di madrasah akan ditindaklanjuti yang sudah digagas diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di madrasah.
4: Digagas oleh DKP 3A untuk sekolah-sekolah siaga kependudukan, nanti di madrasah akan kami tindaklanjuti mengintegrasikan apa-apa yang sudah digagas untuk kami integrasikan dengan mata pelajaran yang ada di madrasah.
3: Hal yang sama sampaikan guru SMK Negeri 1 Sungai Tebelian Franciscus Heri Aprianto. Menurutnya kegiatan ini berdampak bagi perkembangan mental, sosial, dan emosional peserta didik, terutama dalam mengenal lingkungan.
5: Berkaitan dengan kegiatan PKR ini adalah positif dan inspiratif, yang mana kegiatan ini berdampak bagi perkembangan mental murid, sosial murid, serta emosional murid. Kemudian kegiatan ini sebagai wadah yang relevan, sebagai ruang diskusi bagi murid-murid kita untuk lebih mengenal lagi bagaimana sih sebenarnya berdiskusi dengan teman-teman, mengenali lingkungan.
3: Kasih Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Putra Gunawan mengatakan kawan sebaya biasanya lebih nyaman untuk berbagi cerita. Sangat penting memberikan edukasi kepada teman sebaya karena rata-rata sekarang anak-anak lebih percaya kepada teman sebaya dibandingkan orang tua.
6: Ini adalah pendidik sebaya ya. Jadi kalau selama ini mungkin lebih mengedukasi orang tua, nah sekarang mungkin lebih tepat lagi merupakan saat ketika berada di level yang sama mungkin itu lebih mengedukasi kawan sebaya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan anak-anak yang tergabung dalam program PIKR ini memang harus memberikan motivasi kepada teman-teman karena mereka yang tergabung dalam kelompok PIKR sebagai pendidik teman-teman sebaya.
7: Kelompok PIKR ini sebagai pendidik teman-teman sebaya, biasanya anak-anak teman-teman sebaya itu lebih didengar sesama mereka, ada circle-nya. Jadi di dalam setiap circle pergaulan remaja itu harus ada satu atau dua kelompok anak-anak dari dalam tergabung dalam PIKR.
3: Pembina Forum Jendre Kabupaten Sintang, Hermina Bala, memberikan apresiasi dan motivasi kepada para peserta untuk menjadi motor penggerak dalam diskusi, pendidikan, dan konseling sebaya terkait isu permasalahan remaja dan persiapan menghadapi masa transisi kehidupan agar menjadi generasi yang produktif dan sehat.
8: Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan yang terjadi baik fisik, psikologi maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja pun mulai bereksplorasi dengan diri, mulai nilai-nilai identitas peran darinya.
3: Suryatini melaporkan.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Sintang, Hasib Arista, menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 8 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Kemenag Kabupaten Sintang, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi para PNS dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 8 penerima penghargaan, 2 orang penerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun yakni Ida Sulistianingsih dan Titi Idayati. Sementara itu, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada Saryanto. Adapun 5 PNS lainnya yang menerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun yakni Ria Aprianti, Iim Paikotul Hikmah, Sucu Dianti Istiqomah, dan Waslim. Hasib Arista juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut juga bukan sekedar simbol, tetapi merupakan bentuk penghormatan negara atas pengabdian yang telah diberikan para pegawai selama bertahun-tahun. Menurutnya, masa pengabdian selama 10, 20 hingga 30 tahun merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. RRI Sinta menggelar perlombaan badminton antar bidang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus Hari Radio. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Penny Yuda.
9: RRI Sinta menggelar perlombaan badminton antar bidang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus Hari Radio. Selasa 19 Agustus 2026. Kegiatan olahraga tersebut diikuti para pegawai RRI Sintang. Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Radio RRI Sintang, Ria Triananda Putri, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai.
10: RRI Sintang hari ini mengadakan olahraga, yaitu perlombaan badminton antar bidang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan juga sekaligus peringatan Hari Radio. Kegiatan ini kami selenggarakan tujuannya untuk mempererat silaturahmi antar bidang, antar anggota Angkasawana-Angkasawati, kemudian tujuannya untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, dan juga membangkitkan jiwa-jiwa kompetitif para pegawai-pegawai RRI.
9: Menurut Ria, perlombaan badminton diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih akrab di lingkungan kerja, sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan antar bidang di RRI Sintang. Selain memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan Hari Radio, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun semangat positif serta kekompakan pegawai melalui kegiatan olahraga. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, Polsek Nangapino melaksanakan panen jagung hibrida di lahan kelompok tani Nusa Merdeka, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi, Rabu 19 Agustus 2026. Kapolsek Nanga Pino Ibtu Chamidi juga menyampaikan panen jagung hibrida tersebut sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kehadiran personel Polsek Nanga Pino di tengah para petani menjadi bentuk pendampingan serta kepedulian Polri terhadap sektor pertanian di wilayah Kecamatan Nanga Pino. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat terus terjalin dalam mengembangkan potensi pertanian dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Yeptro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
10: Pro 1.

0: 1.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sinta. Kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sini tentunya bersama saya Yetro.
2: Saya April.
1: Oke, bentar. Suara Aprilnya belum ada nih. Oke, di sana ada April.
3: Iya, halo.
1: Dan juga ada Intan. Coba Intan ngomong, Dan.
4: Halo.
1: Lagi-lagi.
2: Halo.
1: Oh, ini. Oke, ada Yeptro, April, dan juga ada Intan. Kita bertiga temani Anda di mana?
3: Di mana?
1: Di Pro Dangdut.
3: Di Pro Dangdut
1: ya, Dangdut adalah kita tentunya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu-lagunya kita ada lagu apa nih, Priel?
3: Nah, untuk lagu-lagunya nih ada Dingin Iksan Goek nih dari Hamdan ATT.
1: Oke.
3: Sarmila dari Ashraf. Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja. Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting. Angel dari Nabila Cahaya. Akhir Cerita Cinta dari Fania Putri. Hitam Bukan Putih dari Mirna Wati. Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur. Dan Kecewa dari Imam S. Arifin.
1: Oke, baik. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya bagi Anda yang ingin ikutan bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di WhatsApp kita di mana, Intan? Oke, di WhatsApp kita di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0555-24774. Intan hari ini masih introvert dia ya, jadi cuma senyum-senyum aja ya nemankan kita ya. Oke, gak apa-apa. Dan bagi Anda pendengar tentunya yang ingin ikutan bergabung, kita bertiga tungguin ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tapi sebelumnya kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Oke oke baik. Sepertinya sudah ada yang bergabung nih ya. Kita sapa dulu ada siapa di sana.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Mama Alma di Jeta, Kak Bang Yetro juga semuanya.
1: Mama Alma gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kakak bertiga gimana?
1: Sehat juga dong pastinya.
2: Itu yang dicari sehat ya kan?
1: Iya.
2: Ya,
1: Mama Alma
2: lagunya
1: mau lagu
2: kecewa.
1: Apa nih? Kecewa dari Imam S. Arifin.
2: Iya.
1: Iya, lagunya mau dikirim ke siapa nih?
2: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman sama Amo yang ada di Betang. Masih nganyam-nganyam mereka kan? Masih cari ikan. Ada kemarin main apa yuk mengirim lagu untuk saya. Ini dikirim untuk dia ya bang ya kak.
1: Iya.
2: Nah itu ya kak ya, waktunya pendek. Selamat siang.
1: Selamat siang. Iya ada Mama Alma di Jetak. Kita lanjut lagi yuk. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Oh iya, Bu Mandi Penai.
3: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan April di sini.
3: Iya, salam kenal.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya, Bu Man?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik. Okay.
3: Kalau kabar mereka bertiga tuh.
0: Kabar kami bertiga baik ya di sini ya.
3: Iya, syukur lah.
0: Gimana kualitas udara di sana, Bu Man? Banyak kabut asap enggak?
3: Masih banyak kabut asap.
0: Masih banyak kabut asap ya, tetap jaga kesehatan ya, Bu Man ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ya, Bu Man mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Apa lagunya?
0: Lagunya yang belum di-request ini ada lagu apa, April?
1: Ada Dingin dari Hamdan ATT, Sarmile dari Asraf, Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja.
3: Iya, Cintaku Tergusur.
1: Oke, Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja.
3: Iya, boleh spesial kah?
0: Spesialnya buat siapa nih?
3: Spesialnya buat Ayub ada di Semeluang, buat Cibo Semeluang juga, buat pamanku di Kalung Jaya. Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, ada Bu Man di Penai tadi. Kita lanjut lagi, ada siapa di belakang ini?
0: Oke, sepertinya sudah masuk ya.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan orang DJ
1: Ibu Ros.
4: Iya, betul kasih.
1: Iya, udah mulai ini nih, mulai mengenal suaranya nih April nih.
4: Oh iyalah, ada berapa bulan kan. Nanti lebih kenal enggak suaranya, nanti mukanya yang kenal lagi nanti. Wajahnya yang dilihat nanti.
0: Ya gimana kabarnya Bu Ros?
4: Alhamdulillah baru bangun tidur nih Bang Yetro.
0: Aduh nyaman deh ya.
4: Iyalah tapi belum mau bangun karena cucu nih belum bangun. Nanti udah bangun cucu baru kita bangun.
0: Oke, kakek gimana kabarnya kakek?
4: Tuh kakek tidur tuh di sebelah.
0: Lagi tidur.
4: Masih berkuruh betul cucunya. Saya ngorok ya kawannya. Masa kampung berkuruh ya.
0: Sedap.
4: Nggak apa-apa sih. Sikit boleh ya bang ya.
0: Nggak apa-apa.
4: Lagunya dingin aja ya.
0: Lagunya dingin.
4: Iya biarpun suasananya panas kita minta lagu dingin aja. Nggak apa-apa. Siapa tahu kan nanti malam hujan nih kan malam Jumat. Berdoa aja ya kita ya.
0: Iya berdoa aja kita ya semoga hujannya.
4: Iya itu aja bang ya kak ya.
0: Oke.
4: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke baik ada Ibu Ros tadi ya yang baru bangun tidur. Enak ya tapi cuacanya kayak gini panas-panas gimana gitu ya. Ini panasnya kayak mendung cuman kita gak tahu ini mendungnya karena mendung
1: mau hujan atau memang kabut asap
0: kabut
1: ya
0: bang
1: ya.
0: Tapi memang bagi Anda pendengar yang memang beraktivitasnya banyak di luar ruangan gitu ya memang harus pakai masker juga banyak apa ya,

0: cerebu ya.
1: Iya, cerebu.
0: Jadi memang kabut harus asap. Pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang pastinya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya April, ada siapa di sana? Atau Intan?
1: Intan? Halo, Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Mama Peggy.
1: Iya.
2: Kabarnya bertiga di situ.
1: Baik. Baik, Mama Peggy.
2: Iya.
1: Mama Peggy, lagunya mau apa nih?
2: Apa lagunya kak, ini baru bangun tidur.
1: Oh
2: nih,
1: baru bangun tidur.
2: Belum bangun nih, masih baring.
1: Lagunya yang belum di request ada Sarmila dari Asraf, Cintaku Tergusur dari Jaja Miharja, Mikirin Kamu Ayu Ting Ting, Angel Nabila Cahaya, Akhir Cerita Cinta dari Fania Putri, Hitam Bukan Putih dari Mirnawati, Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur.
2: Yang terakhir ya kak.
0: Bukan Sandiwara ya?
2: Iya.
1: Oh iya, okay. Bukan Sandiwara.
2: Coba dengar itu ya kak, Bang Yitro.
0: Oke, okay. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih, Ma Peggy?
2: Buat siapa ya, Bang Yitro? Kirim buat Andre aja.
0: Buat Bang Andre.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Namanya buat uang usi di Sambas ya Bang Yitro. Buat Bang Yitro, Kak Ulan sama siapa satu tuh?
0: April dan Intan.
2: Oh, April dan Intan. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: siang.
0: Oke, baik, ada Mama Peggy tadi ya yang barusan request lagunya Bukan Sandiwara tadi ya April ya. Dan pendengar, sepertinya kita sudah kebanyakan ngobrol nih ya. Ini nanti kapan lagunya nih gitu kan. Oke
1: kapan
0: deh.
1: Kapan nih kita dangdutannya nih?
0: Iya, kapan nih kita dangdutannya nih? Oke, baik, kita mau dangdutan dulu, kita mau nyanyi bareng dulu ya tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tetap bersama kami di
1: Programa 1
0: RRI Sinta.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesia

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Ya, terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang ya. Masih temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentunya Yaptro bacakan juga nih yang sudah ikut bergabung juga ya lewat WhatsApp. Halo Bang Yaptro dan April, minta lagu diborong semua ya untuk penghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya, terkhusus buat Empat Serangkai. Semoga terhibur untuk Bang Yaptro dan April, diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya, dari Pak Rahmat ini ya. Oke, terima kasih sudah kembali bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut. Ada Pak Rahmat tadi ya. Dan silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan kembali bergabung, tentunya kita masih ada lagu Bukan Sandiwara dari Irfan Mansur, Sharmila ya dari miliknya Ashraf, terus Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting, Angel dari Nabila Cahya, Akhir Cerita Cinta dari Fania Putri, dan Hitam Bukan Putih dari Mirnawati. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kembali kita terima di line telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Orang Blitang nih.
0: Bang Andre ya. Gimana kabarnya?
1: Apa
0: Bang
1: kabar
0: Andre?
1: Kabar kalian bertiga?
0: Kabarnya sehat.
1: Ya, baiklah.
0: Bang Andre gimana nih kabarnya, Bang Andre?
1: Sehat-sehat aja lah, masih banyak kecapian nih, Bang. Udah lagi menikmati 17 kemarin, masih capek kaki saya, sakit nih, Bang.
0: Waduh, berarti banyak kegiatan dong ya kemarin ya?
1: Banyak lah, Bang, luar biasa. Main bola, main voli, tarik tambang.
0: Wih, serunya.
1: Seru-seru banget, Bang, di sini, Bang.
0: Ada menang gak?
1: Ada lah, juara satu bola tuh.
0: Waduh, mantap.
1: Hadiah minuman, makanan, segala kue, kelopok, tuh banyak benar, Bang.
0: Banyak lah ya hadiahnya ya.
1: Iya, Panjat Pinang juga, Bang, itu besar hadiahnya, Bang.
0: Tapi sekarang masih ada pertandingan apa?
1: Atau? Enggak, Bang, kemarin selesai.
0: Oh, kemarin udah selesai semua ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Andre, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Ashraf ya, Bang.
0: Ashraf ya, Sharmila.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Lagunya buat Mamak Peggy tadi ya. Baru bangun tidur nih, Bang.
0: Waduh, mantap.
1: Dengar Mamak Peggy itu gabung, lalu bangun. Saya dengar, wah, mau masuk nggak bisa masuk. Tapi puji Tuhan lah bisa masuk sekarang ya.
0: Bisa.
1: Oke. Salamnya buat Pak Jumera di Lumbo ya.
0: Oke.
1: Sudah masuk Pak Jumera belum?
0: Belum.
1: Semoga dia cepat masuk nanti, Bang ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu dengan keluarganya di sana. Pak Jumera tuh bilang saya udah keluarga belum, Pak Jumera? Masih angka satu nih.
0: Masih angka satu. Harusnya kita ada lagu angka satu ya.
1: Iya. Udah itu aja, Bang.
0: Itu aja.
1: Salamnya buat itu Bu Bilin di Lempah juga ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu di sana dengan keluarga besarnya di Lempah. Dengan Kak Ika, dengan Kak Ipit, Bang Adam juga.
0: Oke.
1: Dengan keluarga yang lain lah, pokoknya semua-muanya lah. Oke, terima kasih, Bang. Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas ya, kita bertiga tuh.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih buat Bang Andre ya. Oke, ada Bang Andre tadi ya yang request lagunya Sharmila. Oke, selanjutnya di belakangnya Bang Andre ada siapa nih? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adi di Kelam nih, Bang.
0: Pak Adi di Kelam. Gimana kabarnya Pak Adi?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Gimana cuaca di Kelam saat ini, Pak Adi?
2: Mendung-mendung gitu, Bang.
0: Berarti sama ya, ini mendung karena mendung biasa atau karena kabut asap nih, Pak Adi?
2: Karena kabut nih.
0: Karena kabut ya.
2: Iya.
0: Iya, tetap jaga kesehatan ya buat Pak Adi ya.
2: Iya.
0: Apalagi banyak kabut asap sekarangnya. Oke, Pak Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu apa tuh bang? Baru dengar monitor nih bang.
0: Yang sudah di request ada Bukan Sandiwara dari Ivan Mansur sama Sharmila dari Ashraf. Yang belum di requestnya Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting, Angel dari Nabila, Akhir Cerita Cinta dari Fania Putri, sama Hitam Bukan Putih dari Mirnawati.
2: Dari Mirnawati aja bang.
0: Mirnawati ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih, Pak Adi?
2: Untuk ini ya, kirim sama Bu Ahi di Tanjung Baung. Iya, itu aja bang.
0: Itu
2: dan
0: aja.
2: Yang mendengar RRI Pro 1 Sintang memang.
0: Oke, siap.
2: Oke lah, selamat sore bang.
0: Selamat siang jelang sore ya. Oke, terima kasih buat Pak Adi ya yang barusan bergabung juga. Dan pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

tanda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Ya, satu lagu dari miliknya Ayu Ting Ting ya, Mikirin Kamu. Dan ini di request ya sama Ibu Bilin ya. Selamat sore Bang Yetro, dari Ibu Bilin di Lembah, request lagunya Mikirin Kamu. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia sehat juga. Salamnya buat Bang Adi, Bang A.O., Bang Andre di Belitung, semoga dia juga bersama keluarganya, sehat bersama keluarganya ya. Buat Bang Yetro, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bu Bilin di Lembah. Ya baik pendengar, dengan berakhirnya lagu ini, berakhir juga tugas Yetro mewakili ada Intan, bersama Intan dan juga bersama April di Prodangdut hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request, gabung baik lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sekaligus Yetro juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di hari Kamis ini, tanggal 20 Agustus 2026. Dan terima kasih semuanya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan di mana azan asar hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Nanti di jam 14 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami mohon maaf tidak bisa kumandangkan azan asar karena harus segera mengikuti ya dan bergabung juga. Beranda Astacita Nasional ini berjaringan ada RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Selanjutnya Anda akan ditemani juga oleh rekan Herlinda dari jam 15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 27912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunannya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada hasil parsi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta.

0: kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 bulan lebih. Nah untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada tersebar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Kemudian
0: 11 ya, ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
0: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensinya ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
0: Itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
0: ini,
1: itu
0: brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman potan, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam, tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulyo ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu Bu.
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Pro 1 RRI Jakarta. Semoga saja. Pro 1.
6: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Syapontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA Kota Pontianak kembali meningkat. Inkes Kota Pontianak siapkan tabung oksigen.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasiennya oksigen dan memang sampai sekarang belum ada.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau antisipasi potensi gangguan produksi kawedas pertanian cabai.
4: Ngelihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali pendengar informasi sore hari ini. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak kembali meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus ISPA pada 18 Agustus 2026 dan telah menyiapkan oksigen di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut laporannya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien oksigen dan memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada ya. Tapi kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memantau kondisi kabut asap dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika asap semakin pekat. Jika harus keluar rumah, masyarakat diminta tetap menggunakan masker. Kelompok rentan seperti bayi, balita, dan lansia, serta ibu hamil, penyakit jantung diminta mendapat perhatian lebih karena lebih mudah terdampak paparan asap. Septiko juga mengingatkan paparan asap tidak hanya berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan paru-paru dalam jangka panjang. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan, sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syarosani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sintang, pendengar. Polres Sintang meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan agar masyarakat tidak membuka

0: apakah itu melanggar aturan yang ada, karena kita sudah ada perdanya, apakah kita melanggar perda atau tidak.
1: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, penerbangan, dan lainnya, terutama imbas dari kabut asap pada kesehatan masyarakat. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Pendengar, kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Daning Drasita.
3: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah BDR bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Roni menegaskan, penerapan BDR bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal sekolah, namun dilaksanakan dari rumah secara daring. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran selama jam sekolah dan tidak justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian keluar rumah. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau masih berada di kawasan blank spot, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.
4: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar, tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar, tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri, kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
3: Disdikbud Sintang juga menyiapkan mekanisme pelaporan secara daring bagi sekolah yang memiliki akses internet. Setiap sekolah diminta melaporkan pelaksanaan BDR termasuk absensi peserta didik melalui tautan yang telah disiapkan. Roni juga menekankan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak boleh menurunkan kualitas maupun mengurangi materi pembelajaran yang diterima siswa. Di sisi lain, Disdikbud Sintang tetap memberikan ruang bagi sekolah di wilayah yang kondisi kabut asapnya relatif tidak terlalu parah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Namun hal tersebut harus didasarkan pada permohonan dari komite sekolah dan disampaikan kepada satuan pendidikan dengan tembusan kepada Disdikbud Kabupaten Sintang. Roni berharap seluruh pihak mulai dari orang tua, guru, sekolah hingga masyarakat dapat bersama-sama mendukung kebijakan belajar dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus dapat melindungi kesehatan anak-anak selama kondisi darurat kabut asap. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan, berdasarkan pengamatan hingga kemarin, terdeteksi sebanyak 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Tebelian Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel udara yang dapat terhirup, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
6: Bahwa untuk pengamatan

0: titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026 bahwa terdapat 157 titik. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami mengimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
1: Darmawan menambahkan, kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam satu pekan ke depan diperkirakan masih didominasi cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara apabila terjadi di wilayah terdampak. BMKG mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara kembali memburuk dan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara di wilayah Sintang. Dina Triana melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore ini. Keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu, Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalbar yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman mengatakan forum tersebut menjadi momen memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
4: PMP ini digagas dan inisiatif atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai budaya dari 24 etnis itu. Alhamdulillah sampai saat ini terjaga terus. Selain kita juga merawat kebinekaan, kita juga bersinergi satu sama lain bersama Perkopimda, baik itu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, Polda, dan juga Kodam.
3: Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar menegaskan situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga komunitas dinilai memiliki peran penting menjaga Kalbar tetap aman dan harmonis. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, satu di antaranya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Benhard menyebut PMP bersama masyarakat dan sejumlah paguyuban telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Kuburaya dan Ketapang, untuk membantu mengurangi dampak karhutla.
5: Strategi mengatasi asap, kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan, damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana-prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara yang setiap hari selalu siap siaga.
3: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi memperkuat solidaritas dan Kamtibmas untuk Kalbar maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalbar, PMP, pemerintah, paguyuban dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas, serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis, dan maju berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mengantisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman cabai. Kepala DKP THP DKP TPHP Sanggau, Kubin menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan air bagi petani demi mempertahankan stabilitas produksi dan mencegah gejolak harga di pasar. Berikut laporannya.
6: Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKP TPHP Sanggau, Kubin, mengatakan salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menyebut kondisi musim kemarau menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau.
7: Kalau melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produksi tanaman cabai ini, produksi buah cabai, mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga terpenuhi kebutuhan pasar.
6: Menurut Kubin, ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Yang memaparkan stabilitas produksi penting agar tidak terjadi gejolak harga di pasar. Oktofrandi melaporkan.
2: Pendengar, uji lingkungan Kabupaten Sanggau masih bergantung pada laboratorium eksternal untuk melakukan pengujian sampel lingkungan. Kondisi ini membuat proses pemeriksaan kualitas lingkungan harus melibatkan laboratorium di luar daerah sesuai kebutuhan pengujian. Kita simak laporannya.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan laboratorium lingkungan mandiri untuk mempercepat pengujian sampel. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sanggau, Yesaya Paulo Rosipe Antang Obok menyampaikan, saat ini DLH Sanggau masih bergantung pada laboratorium terakreditasi di Pontianak dalam menangani laporan dugaan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut membuat proses pengujian sampel membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia menilai keberadaan laboratorium mandiri diperlukan agar respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain mempercepat pelayanan, ia menyebut laboratorium lingkungan mandiri dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Fasilitas tersebut dapat melayani pengujian limbah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
9: Perlunya kita memiliki lab case ya, lab link laboratorium lingkungan. Jadi selain, jadi kita bisa cepat tanggap terkait dengan misalkan ada pengaduan. Pengujian lab. Jadi kita di Sanggau tidak bergantung dengan laboratorium di Pontianak lagi. Jadi bisa juga jadi sumber PAD juga. Misalkan anggap saja ada 200 perusahaan di Sanggau dan semua di Sanggau, itu kan potensi PAD kita.
8: Obob mengatakan, usulan pembangunan laboratorium lingkungan mandiri telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Baperida. Rencana tersebut kini masih dalam tahap analisis dan kajian dengan harapan dapat direalisasikan tahun depan. Wulandari melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, namun terdapat sebagian kecil wilayah yang terjadi hujan secara tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk perkiraan cuaca esok hari Jumat 21 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat akan dominan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat kabut asap. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi sebanyak 1.436 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Noven, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya kasus ISPA di Pontianak naik, Dinkes siapkan oksigen di fasilitas kesehatan, kabut asap memburuk, Disdikbud Sintang terapkan belajar dari rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, penerapan belajar dari rumah BDR di Kabupaten Sintang selama kondisi darurat kabut asap tidak hanya mengandalkan pembelajaran melalui internet. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyiapkan mekanisme khusus bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan atau blank spot. Nah, kebijakan pembelajaran daring bagi jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP diberlakukan pada 20, 21, 22, dan 24 Agustus 2026. Sebagai respon terhadap kondisi kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, mengatakan sekolah yang memiliki akses internet dapat melaksanakan pembelajaran secara daring, sementara wilayah yang tidak memiliki jaringan tetap harus memastikan proses pembelajaran berjalan. Yang jadi persoalan adalah tempat-tempat yang tidak ada sinyal, kalau itu pembelajarannya tetap dilakukan dengan pola guru memberikan tugas secara manual, nanti dikumpulkan. Nah, menurutnya kondisi geografis dan akses jaringan yang berbeda-beda membuat pelaksanaan BDR tidak dapat menggunakan satu pola untuk seluruh sekolah. Karena itu, Disdikbud Sintang berupaya menyesuaikan mekanisme pembelajaran dengan kondisi masing-masing wilayah. Karena ada juga daerah yang masih blank spot, kita siasati seperti itu. Disdikbud Kabupaten Sintang akan melakukan monitoring untuk memastikan kebijakan BDR tidak hanya sebatas perubahan metode pembelajaran, tetapi benar-benar terlaksana secara efektif di seluruh satuan pendidikan.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik yang harus kita

1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat sore dan pendengar, di sore hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintan. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintan.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya di mana Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menilai keterlibatan institusi keagamaan dapat memperkuat gerakan memilah sampah di masyarakat. Nah, menurutnya tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan pura dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Nah, jadi sebetulnya imbauan yang begitu kuat secara moral, religiositas dari institusi keagamaan akan sangat baik untuk gerakan penanganan sampah di Indonesia. Karena itu gereja, masjid, pura dan sebagainya bisa membangun kesadaran masyarakat. Nah, gagasan itu keluar dari Jumhur ketika menghadiri deklarasi pilah sampah HKBP distrik Jakarta di Gedung Sopo Marpingkir di Jakarta Timur. Ia mengapresiasi keterlibatan HKBP dalam gerakan tersebut dan menilai organisasi keagamaan yang terorganisasi dengan baik akan lebih mudah mengimplementasikan gerakan pengelolaan sampah di lapangan. Nah, saya melihat bahwa HKBP ini satu organisasi yang terorganisir dengan baik gitu. Jadi pastinya akan lebih mudah mengeksekusi atau mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk dilaksanakan di lapangan. Jumhur juga mengatakan kesadaran yang dibangun melalui tempat ibadah diharapkan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Menurutnya kebiasaan tersebut pada akhirnya dapat diterapkan masyarakat di rumah maupun ketika menjalankan aktivitas di kantor dan lingkungan kerja. Nah, ia menjelaskan gerakan berbasis kesadaran masyarakat perlu berjalan bersama pengaturan regulasi. Pemerintah tengah menyiapkan aturan extended producer responsibility yang akan mengatur tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan sampah dari produk yang dihasilkan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:44 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos
2: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masyarakat diminta mewaspadai paparan polusi udara terutama saat cuaca panas dan kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mulai dari instansi iritasi saluran pernapasan hingga penyakit jantung dan paru. Nah, di sini pendengar, praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama MKM mengatakan paparan polutan seperti PM2.5 dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk, sesak, serta memperburuk asma dan infeksi saluran pernapasan. Paparan jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, serta gangguan paru. Saat cuaca panas dan kering, tubuh menghadapi dua stresor sekaligus, yaitu panas dan polusi. Nah, pendengar, Ngabila menghimbau masyarakat memantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Nah, aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi ketika kualitas udara memburuk. Sementara kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru, ini perlu lebih membatasi paparan. Nah, masyarakat juga disarankan menggunakan masker dan yang mampu menyaring partikel halus ketika kualitas udara buruk. Nah, perlindungan dari panas seperti payung atau topi, ini pakaian ringan berwarna cerah, kacamata hitam, dan tabir surya juga dianjurkan. Nah, selain itu, masyarakat perlu menjaga asupan cairan dengan minuman air secara berkala dan tidak menunggu hingga merasa haus.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai antisipasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
1: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan aja sebelum keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
3: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat kewajaran saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Jadi berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.

0: raya.
1: Oke.
0: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
3: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
4: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengaudisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengaudisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengaudisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
8: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
1: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para menteri luar negeri dan menteri pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
5: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Islam ke ruang dengar Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa billah, wa bifadlillah, wa bisyafa'ati rasulillah, Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi khassa man sha'a bil mar'il hikayah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah alladhi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Para pendengar dimanapun berada, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memuja, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehat zahir dan batin. Semoga kesehatan kita kali ini bisa kita jadikan sebagai fasilitas kehidupan, kenikmatan, nikmatul imdad yang Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriringkan salam kita curah limpahkan kepada sosok panutan manusia sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga dengan pembacaan solawat dan salam yang senantiasa kita baca akan menjadikan kita sebagai umatnya yang pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah billah, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan di malam yang penuh dengan berkah ini, di malam Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari, malam Jumat, yang mana pada saat ini bertepatan di tanggal 8 Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Istimewa bukan, istimewanya bukan dari bulannya itu sendiri, melainkan keistimewaan yang dimiliki oleh Rabiul Awal, karena di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam tersebut keistimewaannya mengalahkan daripada malam Lailatul Qadar. Ramadan itu menjadi istimewa karena zatiyahnya sendiri, karena istimewa atas dirinya sendiri. Melainkan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang sangat istimewa dikarenakan di dalamnya ada orang yang istimewa dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain, berhubung ini merupakan Rabiul Awal, akan beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi, di mana-mana kita turut sukacita, turut senang atas kelahirannya baginda Nabi, dan itu tidak ada salahnya. Karena setiap kali kita memasuki pada hari kelahiran anak kita sendiri saja, kita luar biasa senang mengadakan syukuran, pesta, dan yang lainnya. Yang mana anak tersebut belum tentu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad itu sudah jelas akan memberikan syafa'atul uzma, akan memberikan pertolongan Nabi yang sangat kita butuhkan, bahkan tidak hanya oleh umatnya saja, melainkan di seluruh umat. Nabi-nabi terdahulu pun akan membutuhkan daripada pertolongan yang disebut dengan syafaat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu tidak masalah dan sangat dianjurkan dalam bentuk apapun selama tidak melanggar syariat ajaran Islam. Boleh dalam bentuk acara pengajian, boleh dalam bentuk acara pembacaan maulid, boleh dalam bentuk apa saja. Kita harus merasakan senang akan kelahirannya baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita beruntung oleh Allah dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Bi fadlillah, atas dengan adanya fadl Allah. Fadlullah itu yang dimaksud adalah agama Islam. Wa bi rahmati, dan dengan adanya rahmat Allah. Para ulama tafsir mengatakan rahmat di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, karena tafsiran daripada ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi alam semesta. Kul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya agama Islam, wa bi rahmati, dan dengan adanya Muhammad, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan hal tersebut orang-orang yang beriman hendaknya bergembira, menampakkan rasa senang akan kelahirannya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Nabi Muhammad merupakan idolaku. Kita wajib mengidolakan beliau karena kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat?" Kemudian baginda Nabi balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Ma'adattalah, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat itu?" Orang pemuda tadi menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasanya, "Saya tidak menyiapkan apa-apa kecuali hubbullah wa hubbu rasuli, kecuali dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya." Sehingga Nabi Muhammad mengomentari perkataan tersebut. Beliau mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Oleh sebab itu Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada para pendengar dimanapun berada, ayo kita sama-sama menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Tujuannya supaya kita dikumpulkan dengan beliau. Jadikan para ulama, jadikan para masyayikh, para guru-guru kita, para habaib, jadikan para ulama, jadikan para nabi, seluruhnya merupakan orang-orang yang menjadi idola kita. Karena kita tujuannya ingin dikumpulkan bersama beliau-beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir membawa kitab dari syarah Dalailul Khairat. Sebelumnya Al-Fakir akan menyampaikan bahwasanya Dalail Khairat itu merupakan kumpulan solawat yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang mungkin ada beberapa saudara kita yang aktif ikut mengikuti majelis Dalail Khairat yang dengan Al-Fakir langsung setiap malam Kamis. Silakan Bapak Ibu ikhwah fillah yang ada kesempatan waktu kita berpindah-pindah tempat, bersolawat, menggaungkan solawat, yang mana saat ini sudah memasuki di usianya yang ke-7. Jadi Dalail Khairat itu adalah kitab kumpulan solawat yang dikarang oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Nah itu isinya adalah solawat semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Keunikan daripada Dalail Khairat itu dibuatkan solawatnya itu sesuai dengan harinya. Jadi ada solawat hari Senin, solawat hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Sehingga dalam satu minggu kita bisa hatam membaca kitab solawat Dalail Khairat tersebut yang kurang lebih tebalnya itu sekitaran 160 halaman. Nah, Dalam kitab Shalawat Dalail Khairat itu, tentu setiap kitab matan, kalau bagi para pendengar yang menjadi santri itu jelas akan kenal dengan yang namanya matan. Matan itu akan muncul kitab syarah. Nah, ini kitab Dalail Khairat mungkin disebut sebagai matan, sehingga ada syarah yang menjelaskan, yang menjabarkan daripada penjelasan kitab Dalail Khairat tersebut. Isi sholawatnya itu apa saja dikupas tuntas di dalam kitab syarah Dalail Khairat. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir membawa kitab syarah Dalail Khairat, yang mana di dalam bab-bab awal tersebut terdapat salah satu fasal yang sangat luar biasa, yang menjadi motivasi bagi Al-Fakir, motivasi bagi kita semuanya para pendosa untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di dalam fasal yang beberapa fasal yang awal dikatakan faslun fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fasal menerangkan keutamaan membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Ahzab, sudah terkenal ayat ini, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendeklarasikan dirinya, mengumumkan bahwasanya Allah wa malaikatahu dan seluruh malaikatnya Allah itu yusalluna 'alan nabi. Ketika kita gali ini menurut balaghah, menurut ilmu sastra Arab, bahwasanya yusalluna merupakan kalimat yang menjadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu memiliki sifat atau karakter dawam wal istiqrar, yaitu senantiasa kontinu dan terus-menerus. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya sampai detik ini pun masih tetap membaca solawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah solawat dan salam yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad. Ikhwah fillah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam Al-Ahzab ayat 56 ini, kita tengok, kita lihat, kita teliti bahwasanya sebelum Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk membaca solawat dan salam kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu Allah sendiri sudah memberitahu kita, sudah mencontohkan terlebih dahulu. Allah saja, malaikat saja itu membaca solawat seperti itu. Jadi sebelum Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, Allah sudah mengabarkan dulu dengan kalam khobariyah, yang mana di awalnya itu diawali dengan harfut taukid, yaitu inna sebagai penguat, sesungguhnya, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan sesungguhnya malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi. Berbeda dengan ibadah yang lain, kalau ibadah yang lain mungkin Allah memerintahkan sholat, sementara Allah sendirinya itu tidak melaksanakan sholat karena siapa yang disembah. Allah memerintahkan zakat, memerintahkan puasa dan yang lainnya. Allah tidak memberikan contoh cara pengamalannya seperti apa. Dari sekian ibadah itu, hanya membaca sholawatlah yang Allah contohkan terlebih dahulu. Allah publikasikan bahwasanya Allah dan malaikatnya membaca sholawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tetapi jelas tentunya sholawat daripada Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat daripada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu beda. Bukan berarti Allah baca sholawatnya seperti kita, oh tidak. Bukan berarti Allah membaca sholawatnya, membaca lafad-lafad sallallahu ala Muhammad, tidak. Bukan berarti Allah membaca sholawatnya dengan menggunakan alat terbana, oh tidak. Maksud daripada membaca sholawatnya Allah di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya makna sholati minallahi ta'ala ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim. Maksud daripada membaca solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah kasih sayang yang disertai dengan kemuliaan, dengan memuliakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa buktinya Allah itu memuliakan Nabi Muhammad? Oh, tentu jelas sangat banyak bukti. Kalau kita kaji itu banyak sekali. Nabi Muhammad mendapatkan lebih daripada 2000 mukjizat. Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Setiap mukjizat yang dimiliki oleh nabi terdahulu pasti itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya. Wa kullu ayyin atarusul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Setiap mukjizat yang dimiliki oleh nabi terdahulu, fa innama tasalat min nurihi bihimi, itu pada sejatinya tersambung dengan cahayanya Nabi Muhammad, maka otomatis Nabi Muhammad pun memiliki mukjizat kelebihan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, itu merupakan bentuk pengagungannya Allah kepada Nabi Muhammad. Bukti lain bahwasanya Allah itu sangat mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, betapa Nabi Muhammad dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak. Seperti itu. Sebagaimana dalam salah satu makalah dikatakan adimis sholata 'alan Nabi Muhammadin faqabulu hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal quburi wa raddiha. Bahwasanya amal kita ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Entah itu sah ataupun tidak, itu kita yang sudah melaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi adapun diterima atau ditolaknya, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, itu amal-amal kita ada yang diterima, ada yang ditolak. Tetapi illa sholata ala nabi, hanya solawat kepada baginda nabi itu hatman faqabuluha hatman bighairi taraddudin, itu pasti akan diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Karena ini merupakan salah satu bentuk Allah mengagungkan derajatnya baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain, makna selawat dari Allah itu adalah rahmah, kasih sayang yang disertai dengan pengagungan. Sedangkan wa minal malaika, makna solawat, maksud daripada solawatnya malaikat kepada baginda Nabi itu adalah al-istighfar, yaitu memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minal adamiyin, adapun solawat daripada adami, yaitu kita sebagai anak keturunannya Nabi Adam, itu adalah at-tadarru'. Tadarru' itu rendah hati. Wa du'a, dan berdoa yang sering kita sebutkan dalam redaksi solawat yang sangat banyak dan berbeda-beda. Ada sallallahu ala Muhammad, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itulah bentuk solawat yang di apa, yang dari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah billah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian ada kelanjutan hadis di dalam kitab ini. Baginda Nabi Muhammad bersabda, inna aulan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama, paling sempurna menurutku, aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak membaca solawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam kesempatan waktu yang singkat ini, Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi di bulan yang mulia ini, ayo kita mulai menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Maulana Muhammad dengan memperbanyak membaca solawat kepada beliau. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapakah solawat yang kita baca? Solawat itu tidak hanya pada saat di pengajian saja, tidak hanya pada saat menggunakan alat terbana saja. Solawat itu kita baca dimanapun, dalam kondisi seperti apapun, itu sangat dibolehkan. Bahkan sedang kondisi junub pun boleh membaca solawat. Dalam kondisi tidak punya wudu boleh membaca solawat. Dimanapun boleh. Jadi Al-Fakir mengajak kepada para pendengar semuanya, ayo baca solawat. untuk mempermudah urusan kita. Ketika kita sudah dekat dengan baginda Nabi Maulana Muhammad, maka otomatis Allah pun akan lebih mencintai kita. Ketika kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan banyak kawan-kawan kita di majlis solawat itu, ketika mengatakan Nabi Muhammad saat mahallul qiyam, ketika mengatakan marhaban, tola al-badru dan yang lainnya, sampai meneteskan air mata betapa cintanya kepada Nabi Muhammad. Jikalau orang yang sudah cinta kepada baginda Nabi, maka otomatis Allah pun akan lebih mencintai orang tersebut. Ayo kita banyakin baca solawat, terutama yang sudah punya anak, anaknya ditirakati, dengan membaca solawat. Solawatnya terserah apa saja. Boleh solawat tibbil kulub, solawat busro, boleh solawat nariyah, bahkan boleh juga solawat Jibril yang sangat singkat padat. Yaitu solawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sebanyak mungkin. Kalau bisa kita target dalam satu hari ini harus mendapatkan solawat Jibril misalnya kan, sampai 1000. 1000 itu tidak lama, paling kisaran 15-20 menit 1000 ditarget. Ada juga kawan-kawan kita itu yang istiqomah membaca solawat satu hari sampai 10.000 sampai 15.000, luar biasa. Dan kita tengok kehidupannya pun nyaman. Ketika Allah kasih ujian pun dia mudah untuk melewati ujian tersebut, dan kehidupannya akan senantiasa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya membaca solawat saja, melainkan kita juga membaca Al-Qur'annya tetap kita baca. Setiap selesai sholat kita usahakan membaca satu halaman atau dua halaman Al-Qur'an. Karena kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada bos kita nelpon sehingga tidak kita angkat, ada panggilan tak terjawab, deg-degannya bukan main. Lantas kenapa ketika ada panggilan daripada Allah, sholat lima waktu, lima panggilan tak terjawab setiap harinya, Allah kumandangkan, Allah panggilkan untuk kita, kita malah bersantai-santai, na'udzubillah. Bahkan ada 114 pesan yang Allah simpan di dalam mushafnya, itu belum terbaca. Sementara kita lebih sibuk dalam membaca WhatsApp, membaca sosial media dan yang lainnya, kita tetap baca Al-Qur'annya. Untuk lebih mendahsyatkan lagi, mempermudah kita menggapai tujuan dan cita-cita, kita juga iringi dengan senantiasa memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan yang dapat Al-Faqih sampaikan pada kesempatan kali ini, mumpung diberikan kesempatan hidup di bulan Rabiul Awal, yuk kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan, dan semoga kita memohon kepada Allah bulan Rabiul Awal ini bukan yang terakhir dalam jatah kehidupan kita. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah, yuk kita banyak memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi, untuk menumbuhkan rasa cinta, untuk hajat apapun, untuk kita ingin lebih dekat kepada Allah. Salah satu wasilahnya itu dengan membaca solawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita tergolong sebagai umatnya Nabi Muhammad yang diakui oleh beliau. Kalau hanya mengakui mungkin gampang-gampang saja, tapi yang susah itu adalah umat Nabi Muhammad yang diakui oleh beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat, pertolongan di hari kiamat dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin cukup sekian yang dapat Al-Faqih sampaikan. Mohon maaf, hanya saya bacakan dua hadis saja karena berhubung waktu yang sangat terbatas. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan kita istiqomah membaca solawat kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, jikalau ada salahnya itu semata-mata dari kebodohan saya, kalaupun ada kurangnya itu tiada lain hanya titipan ilmu yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Desa Nobal Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dan sekaligus penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sintang undur diri dari para pendengar semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, dan kita senantiasa diberikan kecintaan kepada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, syukran wa dumtum fil khairi wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan aku.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah rangkaian mata acara kami hadirkan untuk Anda, diantaranya mengawali malam kita dalam program Sintang Menyapa Malam, drama radio produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
5: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
4: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
5: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
4: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
5: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
4: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
5: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
4: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
5: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
6: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
7: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
6: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
7: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
6: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
7: Iya nih ya.
6: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
7: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
6: Loh?
7: Bangun Nak.
6: Adik.
7: Adik.
6: Bangun Nak. Bu,
7: aduh.
6: Sepertinya adik.
7: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih.
8: badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
6: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
8: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik.

0: Istighfar bu, istighfar.
1: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 9

0: 101.
1: Baik, pendengar suku Jawa yang ada di Sintang dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda dan selamat bergabung. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program siaran budaya Jawa dengan rangkaian lagu-lagu Jawa serta juga informasi-informasi seputar kebudayaan Jawa. Ya, bagaimana di daerah Anda suasana 17 Agustus? Biasa banyak sekali ya aktivitas ataupun rangkaian kegiatan unsur budaya juga, salah satunya adalah budaya Jawa. Adanya mungkin tari-tarian Jawa, kemudian campur sari, ketoprak, wayang kulit semalam suntuk ya. Atau juga suasana 17 Agustus seperti tarik tambang, pertandingan bola voli, bola kaki, ya, nyanyi lagu-lagu daerah. Nah, ini mungkin salah satu hal-hal yang bisa dilakukan di berbagai daerah termasuk di daerah Anda, khususnya suku Jawa yang ada di Sintang dan sekitarnya.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Ya, pendengar suku Jawa dimanapun Anda berada, semoga dengan mendengarkan lagu-lagu Jawa yang telah kami hadirkan, tentu memberikan suasana semangat ya. Semoga Anda terhibur, ceria, dan tentu mengobati kerinduan Anda tentang kampung halaman, adat istiadat, dan kebudayaan Anda. Kalau di Sintang ini banyak ya suku Jawa, bukannya suku Jawa dari Jawa Tengah ya, tapi dari Jawa Timur juga. Ada yang dari Semarang, dari Tegal ya, dari Yogyakarta, dari Surabaya, dari Malang ya. Dari berbagai daerah Jawa yang ada di Indonesia, banyak ya yang menetap ya, tinggal di Kabupaten Sintang. Dan tentu juga bahasa adat istiadatnya juga berbeda-beda ya, meskipun sesama Jawa. Nah, dari bahasa mereka beda ya. Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, itu beda. Ada lagi nih Sunda, Jawa Barat begitu ya, tapi bukan Jawa. Itu orang Sunda gitu ya, hanya disebut Jawa Barat gitu. Ya contohnya kalau dalam bahasa Jawa, makan itu banyak sekali ya, mulai dari yang halus, yang sedang, sampai yang kasar. Nah, kalau yang saya pernah dengar, pernah pelajari, bahkan pernah saya ucapkan juga, makan tuh banyak ya. Nih bahasa yang halus yang pernah saya pelajari itu ada dahar ya, kemudian madang. Nah, dahar, madang, kemudian mangan, maem ya. Lalu ada yang kasar nih ya, yang kasar sekali nih, bahasa Jawa juga ada kasar ya, seperti nguntal. Nah, ini kalau dalam bahasa daerah Sintang, kalau bahasa Jawa tuh namanya nguntal. Kalau bahasa Melayu atau bahasa daerah yang kasar itu adalah majoh. Majoh kau. Nah, kalau bahasa Jawanya nguntal gitu ya. Jadi itu kasar. Yang halus itu tadi ya. Dahar, madang gitu kan. Nah, biasa kalau orang-orang tetua ngomong sesepuh tuh misal sampun madang durung gitu kan. Nah, udah makan apa belum gitu kan. Nah, itu dia ya. Oke, dan masih banyak sekali tentu bahasa-bahasa Jawa yang digunakan juga sesuai dengan umur sih sebenarnya ya. Ya sama pada umumnya kayak Melayu, kayak Dayak gitu ya. Kalau sebaya bahasanya mungkin ya agak ceplos-ceplos lah gitu ya. Kalau yang dengannya lebih tua itu jauh lebih sopan gitu ya. Harus lebih sopan santun gitu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Baik para pendengar, dan telah kami sampaikan tadi beberapa informasi tentang budaya Jawa. Salah satunya adalah bahasa. Juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pukul 21 nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak

0: hormat. Kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik para pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bisa bergabung melalui layanan telepon dan WA Pro 1 RS Sintang. Silakan Anda bergabung. Kami berikan ruang dan kesempatan kita bersama hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagaimana malam Anda kalau mendengarkan lagu-lagu di era-era 2000-an ya, kemudian 70-an, 80-an, 90-an, apa yang Anda rasakan terlintas di benak pikiran Anda? Apakah Anda merasa dibawa kembali ke masa-masa itu atau seperti apa di masa sekarang? Oke, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Semoga suasananya tambah nyaman, hening dan lengkap bersama orang-orang yang sangat spesial di hati Anda. Yuk di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500047740. Anda bisa request beberapa lagu yang sudah disiapkan, di antaranya ada Selesai Di Sini dari Novita Dewi, I Love You Bibeh dari The Changcuter, kemudian Anugerah Terindah Yang Kumiliki Sela on Seven, lalu yang telah merelakanmu Seventeen, Cinta Tak Bersalah dari Kangen Band, kemudian Aku Wanita dari Reza Arta Mevia, lalu Matahariku Agnes Mo Seperti Yang Dulu Ungu, Aku Benci Ani Carrera, kemudian Gelisah dari Atik CB, Tikar Merah dari Nia Daniyati, Ku Ingin dari Titi DJ, Pergilah Kasih Krisa, Asmara Kita dari Desi Ratnasari, Kini Kusadari dari Helen Sapriyangga, lalu ada Pamit dari Bruri Marantika, dan ada Burung-Burung Putih dari Christine Penjaitan, Para Api Senyum, Bara Api Senyummu dari Dian Pesisa, Di Antara Kita Rinto Harahap, dan terakhir Hanya Kamu Dedi Dores. Itulah beberapa lagu yang bisa Anda request pendengar hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui layanan telepon kami 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500047740.

0: Baik, mendengar kita sapa di 0565274747. Halo, selamat malam. Malam dengan siapa Bang Andre?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kendala banget ya.
0: Suaranya ciri khas sih. Gimana kabar di Spao ya? Ati di Belitung ya?
1: Belitung deh Bang.
0: Oh di Belitung. Oke. Bagaimana kabar Belitung malam ini?
1: Puji Tuhan sehat semuanya Bang.
0: Sehat
1: semuanya. Cuacanya cerah luar biasa.
0: Keren. Iya. Bagaimana suasana?
1: Bagaimana?
0: Gimana?
1: Kalau di Sintang bagaimana?
0: Sintang aman terkendali, cuacanya cerah. Cuman udaranya yang kurang enak nih.
1: Itulah sama lah Bang.
0: Ya, dan anak-anak udah diliburkan juga nih, nggak sekolah.
1: Ya, sama lah. Di sini mulai dari 17 kemarin dah libur.
0: Dah libur ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena banyak asap nih Bang.
0: Ya, betul sekali. Sesak asap nafas juga, batuk kan, flu. Iyalah. Sampai demam jadinya. Iyalah. Oke, mau dengar lagu yang mana ini, Bang Andre?
1: Didi Dores apa tadi Bang?
0: Didi Dores Hanya Kamu.
1: Nah, itu aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya spesial buat Mama Peggy.
0: Oke, okay, siap.
1: Untuk Abang terima kasih dan selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Bang Andre yang ada di Belitung ya, SP5 Belitung. Dari Belitung kita sapa lagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung request lagu pilihan Anda dari sekian banyak yang sudah kami playlist. Anda bisa memilihnya ya, salah satu lagu favorit Anda mungkin. Halo, selamat malam. Halo. Oh, enggak jelas ini ya. Sedang teleponan tapi ada suara-suara lain. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam dengan siapa ini?
2: Mama Peggy, Bang.
0: Mama Peggy, oke. Okay. Apa kabar Mama Peggy?
2: Sehat. Abang apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Lagunya itu tadi banget kan? Live
0: action. Gimana?
2: Lagunya apa tadi?
0: Lagu banyak banget nih. Banyak banget yang kita siapkan. Ada Love You Bibe dari Chang Chuter, Anugerah Terindah yang pernah kumiliki, Sela on Seven.
2: Anugerah terindah.
0: Oke, okay, siap.
2: Lagunya dikasih dengan Mbak Andre tadi.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarganya, Ibang Reto.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Mama PG yang ada di Ketungau ya. Kita lanjut lagi setelah Mama Peggy. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Pak Riko. Okay.
0: Selamat malam juga. Buman, apa kabar?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana nih?
3: Lagu yang ketiga tadi apanya?
0: Yang ketiga ada yang telah merelakanmu, Seventeen. Aku Wanita, Reza, Seperti Yang Dulu Ungu, Aku Benci, Aneka Rela, Gelisah Atik CB, Tikar Merah, Nia Daniati, Ku Ingin, Titi DJ.
3: Tikar Merah aja.
0: Tikar Merah, oke. Okay. Ya. Siap.
3: Boleh spesial kah?
0: Boleh.
3: Spesialnya buat aku ada Seluang, Pak Dian Nusur. Buat Adul Cibel di Seluang juga. Selamat malam Pak Riko.
0: Selamat malam juga. Ada Buman yang ada di Penai. Dari Penai kita sapa lagi 0565274747. Kaposlu sudah bergabung, Skadau sudah bergabung. Sintang udah belum ya? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Rindu, memori lawan lagu.
0: Nah, ini yang paling komplit, mantap banget. Dengan siapa ini?
4: Halo.
0: Halo, dengan Bapak siapa ini?
4: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Pak Usu Busri di Sambas. Cuaca di Sambas gimana Pak Usu?
4: Alhamdulillah panas, dari siang panas.
0: Mm-mm.
4: Malam ini agak kedinginan, jerebu ini. Bulan pun agak merah nampaknya. Nah, ada jerebu di tempat saya nih, belum ada turun hujan yang lebat. Ya, dengan siapa nih?
0: Ini dengan saya Bang Riko.
4: Nah, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Nah, lagunya lagu apa yang ada tuh?
0: Lagu yang ada banyak ini ya. Ini ada Pergilah Kasih dari Krisye, Pamit, Bruri Marantika, Burung-burung.
4: Nah, Bruri Marantika aja lah.
0: Bruri Marantika, okay.
4: Nah, salamnya pertama buat Abang Yanggi bertugas, semoga saya selalu.
0: Amin.
4: Salam buat kawan yang dah gabung dari itu, salam kenal lah dari ini, dari Pau Subuh Kedua di Sambas. Semua-semuanya lah penggemar-gemar RRI Sintang tu.
0: Ya, siap. Tak
4: disebut satu persatu. Buat Abang yang bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buan Usu Basri dari Sambas, keren ya. Sambas, Sanggau, Skadau, Kaposulu sudah bergabung, tinggal Melawi dan Sintang kita nantikan ini ya. Tapi kita jeda dulu pendengar, setelah dengarkan lagu-lagu berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda.

pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Baik, peringkat dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami, yuk kita gabung lagi 0565274447 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yuk kita sapa lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Alimin, Bang.
0: Alimin di mana, Alimin?
1: Di Subah, Sambas.
0: Oh, di Sambas. Oke, ya. Mantap. Alimin mau dengar lagu yang mana nih, Alimin? Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Rico.
0: Oke, Bang Alimin.
1: Lagunya apa aja, Bang Rico?
0: Lagu ada I Love You Bibe di Cangcuter, kemudian Yang Telah Merelakanmu Seventeen, Cinta Tak Bersalah Kangen Band, Aku Wanita Reza, Matahariku Agnesmo Seperti Yang Dulu Ungu, Aku Benci Ani Carrera, kemudian Gelisah dari Atik CB, Ku Ingin Titi DJ, Pergilah Kasih Krise, Asmara Kita dari Desi Ratnasari, Kini Ku Sendiri dari Helen, dan Burung-Burung Putih dari Christine Penjaitan.
1: Cinta Tak Bersalah aja, Bang Rico.
0: Cinta Tak Bersalah. Siap.
1: Lagunya buat semua monitor cincang yang lagi mendengarkan aja, dengan ucapannya selamat malam. Dan juga buat Bang Rico, selalu sehat, semangat, ceria selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, Bang Rico.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alimin dari Subah Sambas. Luar biasa ada warga Sambas ya, banyak dengar RRI Sintang. Kita sapa lagi pendengar di 0565274447, dan kita juga akan intip-intip di WA Pro 1 RRI Sintang, siapakah sudah bergabung, ada atau belum. Oke, ini dia sudah yang bergabung. Selamat malam Bang Rico, malam juga dari Bu Bilin yang ada di Lempah. Request lagu Pergilah Kasih. Oke, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andre yang ada di Belitung, semoga dia sehat bersama keluarga. Buat Bang Rico, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya. Amin. Terima kasih Bu Bilin. Lanjut setelah Bu Bilin, siapakah Anda yang ingin mengirimkan pesan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sintang dan bergabung melalui layanan telepon di 0565274447. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2.

0: Buka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317

Ya, pendengar, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung 30 menit ke depan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk, gabung lagi di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500044740. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga istirahatnya nyaman, tidurnya nyenyak dan mimpi yang indah. Selamat malam juga buat warga Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Silat Hulu, Desa Lando Badai, buat ayah dan ibundaku tercinta di sana ada Pastor Madi, semoga sehat ya, salam hangat selalu. Kemudian buat seluruh warga Perjuk ya, Desa Perjuk, kemudian Desa Lando Badai di Nangapengga ya, RT berapa lupa saya? Pengga Putih dan sekitarnya, Sengkuang Teribo, selamat malam untuk Anda yang sedang beristirahat mendengarkan siaran radio RRI Sintang tentunya. Kemudian warga Inggut dan sekitarnya, selamat malam juga. Kita lanjut lagi ke daerah Selimo ya, Selimo, Tanjung Luar dan sekitarnya, lalu Kerangan Lintang, Nangalungu, Gedabang ya, Nangan Tebi, Merambang dan sekitarnya juga. Lanjut lagi ke Lando Rantau, selamat malam warga Lando Rantau semuanya. Warga Nangaluan ya, warga Nangalut, warga Lubuk Rubin, Lubuk Embak, Nangaselangkai ya. Kemudian daerah Bangan Baru, Riam Tapang, Nangasuang dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda. Seluruh masyarakat Kecamatan Silat Hulu dan sekitarnya ya, ada Sungai Ramah, kemudian Entibab ya, Belimbing, Panggung dan sekitarnya, lalu Landau Temiang, Sempapa, Bongkong ya, Nangangri, Kepala Gurung, selamat malam untuk Anda, Pelanjau dan sekitarnya. Ya, di usia berapakah Anda mendengarkan lagu-lagu era 2000-an ya, seperti halnya dari miliknya Ungu ya, seperti yang dulu. Nah, terpikir gak sih di benak pikiran Anda ketika Anda mendengarkan lagu ini, di masa usia berapakah Anda dan seperti apa kenang-kenangan itu ya. Oke, masih bersama saya Rico di 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

tidak terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halfeti, negara Turki. Daerah Halfeti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고잉인. 7. Liodra, Teganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Jazz Musik, temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jelang tutup siaran. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: satu.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap...

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Astri dan ada rekan saya Dika dan juga di Bio di MCR menemani Anda. Edisi siarnya hari ini Jumat 21 Agustus 2026 dan tentunya akan dihadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian hiburan dan juga informasi. Di antaranya pendengar kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selain itu juga ada Warta Pagi Daerah. Dan nantinya akan dilanjutkan juga dengan kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Selain itu juga mendengar akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ada suara warga, kemudian Sintang menyapa dan nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Dan pendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Marisa SPDI dengan satu tema, Akhlak Rasulullah yang dirindukan zaman sekarang. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi ini, akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu islami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umuri dunia wal akhirah. Wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba' Rabbi sahli sadri wa syirli amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat merasakan dengan udara pagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat. Semoga aktivitas kita sepanjang hari ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang maaf mungkin saat ini kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini yang mendengar sudah bersyukur, sudah memanjatkan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarganya. Mudah-mudahan yang mendengar hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, serta keluarga yang sakinah dan anak-anak yang solehah. Amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam disampaikan kepada kasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajabali amri, mukmin istimewa perilaku orang-orang mukmin, orang-orang beriman? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Sebagaimana Quran surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hendaknya setiap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah untuk berilmu dan beramal, hendaklah mereka sentiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal ini supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka, dan juga supaya lenyap perasaan sombong, ujub, kagum diri dari mereka. Dengan demikian, mereka akan terus disibukkan dengan bersyukur yang tiada henti atas nikmat-Mu, ya Allah. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang indah ini, kita masih memperingati 17 Agustus Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan negara kita semakin jaya dan semakin makmur, rakyatnya rukun, aman, sentosa, dan semuanya berjaya dunia akhirat. Alhamdulillah pagi ini hari Jumat yang penuh barokah, saya dalam siaran Mutiara Pagi, saya Marisa penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang akan memberikan pencerahan akhlak Rasulullah yang dirindukan di zaman sekarang, yaitu menjaga lisan, tidak mudah marah, menghormati orang lain, amanah, dan kasih sayang. Saat ini kita berada di bulan yang mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berbicara tentang maulid Nabi, jangan sampai perhatian kita hanya tertuju pada bagaimana memperingatinya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengenal, mencintai, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, beliau adalah teladan baik untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah,

besar teladani adalah menjaga lisan. Lisan memang kecil, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Suatu kalimat bisa membuat seorang bahagia, namun satu kalimat juga bisa membuat seorang merasa terluka. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya ketika kita berbicara secara langsung. Kita juga harus menjaga apa yang kita tulis di media sosial. Sebelum mengirim komentar, sebelum membagikan berita, sebelum menulis sesuatu tentang orang lain, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah perkataan kita ini benar? Apakah perkataan ini bermanfaat? Apakah perkataan ini akan menyakitkan orang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua berita harus kita sebarkan. Tidak semua kesalahan orang lain harus kita bicarakan. Kadang-kadang, diam adalah bentuk kebijaksanaan. Nikmat Allah kepada para hambanya sangatlah banyak, tidak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah An-Nahl yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Nikmat Allah berupa lisan kepada hambanya. Nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak dan tidak terhingga. Di antara nikmat yang hendak kita renungkan adalah nikmat Allah yang disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Balad, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir. Allah menganugerahkan kepada kita dua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat kedua mata sehingga kita bisa melihat dan nikmat lisan sehingga kita bisa berbicara. Allah juga menciptakan dua bibir sebagai penutup lisan, sebagaimana Allah menciptakan kelopak mata sebagai pelindung mata, sehingga sungguh betapa agung nikmat Allah ini. Semoga kita bisa mensyukurinya dan menggunakan nikmat ini dalam ketaatan dan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk syukur nikmat lisan ada dua mata adalah senantiasa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan menjaganya dari perkara-perkara yang Allah murkai. Barang siapa yang Allah muliakan dengan menjaga lisan dan pandangannya, maka dia akan mendapat faedah dan buah manis berupa banyaknya kebaikan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang faedah dan buah manis dari menjaga lisan yang akan didapatkan oleh pelakunya di dunia dan di akhirat. Buah manis menjaga lisan, lisan salah satunya sebab diampuni dosa-dosanya. Dalam Quran Surah Al-Ahzab yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Yang kedua, menjaga lisan merupakan jaminan bagi hambanya untuk masuk surga. Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, mulut, dan di antara keduanya kaki, kemaluan, maka ia akan menjamin baginya surga. Pemberian jaminan adalah Rasulullah SAW. Jaminannya adalah masuk surga. Cara untuk mendapatkan yaitu seorang hamba menjaga kemaluan dan lisannya. Buah manis dalam menjaga lisan yang ketiga, menjaga lisan menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Nabi SAW menjawab, jaga lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu dan tangislah dosa-dosamu. Ada riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diam, niscaya ia akan selamat. Yang keempat, seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan, sebagaimana anggota badan akan menyimpan karena menyimpan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Itu adalah buah manis dalam menjaga lisan.

Selanjutnya, menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba hingga menjadi tingkat kedudukan dan mendapatkan kebahagiaan berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimatnya Allah ridhoi yang dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkat beberapa derajat. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, buah manis dari menjaga lisan. Menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW ketika memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua?" Aku menjawab, "Ya wahai Nabi Allah." Lalu beliau memegang lisannya dan berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah lisanmu ini. Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan?" Beliau menjawab, "Celakalah engkau wahai Mu'adz, tidaklah semua manusia disungkurkan ke dalam neraka di atas muka di hidung mereka, melainkan disebabkan ucapan lisan mereka." Dan yang buah manis dalam menjaga lisan selanjutnya, menjaga lisan merupakan tanda keimanan dari kebaikan agama seseorang yang menunjukkan kuatnya iman dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Tidak akan lurus di atas jalan istiqomah iman seseorang hamba sebelum istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Hadis riwayat. Inilah di antara beberapa pengaruh dan buah manis dari menjaga lisan. Seorang hamba yang beriman wajib untuk senantiasa mengingat nikmat lisan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan kemuliaan dengan nikmat ini, maka ingatlah, syukurilah nikmat ini, dan semangatlah untuk menjaga lisan dari berbagai dosa-dosa lisan yang menyebabkan seorang hamba celaka di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang Allah beri anugerah untuk menjaga lisan dan ucapannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak dan buah manis di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk menjaga lisan-lisan kita. Mari kita jadikan Maulid Nabi sebagai momentum untuk memperbaiki lisan. Kurangi mengeluh, kurangi mencela, kurangi membicarakan keburukan orang lain. Perbanyak mengucapkan salam, doa, zikir, nasihat yang baik, dan kata-kata yang menenangkan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Sintang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah akhlak Rasulullah yang dirindukan zaman sekarang, yaitu tidak mudah marah. Akhlak Rasulullah SAW adalah sabar dan tidak mampu mampu mengendalikan amarah. Marah adalah sesuatu yang manusiawi, yang normal untuk semua manusia. Namun seorang muslim diajarkan untuk tidak membiarkan amarah mengendalikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, Bismillahirrahmanirrahim, wal kadziminal ghaiza wal afini fina 'anil nas. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Bayangkan jika setiap orang membalas kemarahan dengan kemarahan, di rumah masalah kecil menjadi besar. Di lingkungan masyarakat perselisihan semakin panjang. Di media sosial perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina. Karena itu, ketika sedang marah, jangan berburu-buru berbicara. Tarik napas, tenangkan hati, pikirkan akibat dari perkataan kita. Tanyakan kepada diri sendiri. Kata Rasulullah SAW bersabda, berada dalam keadaan seperti ini, bagaimana beliau akan bersikap? Inilah salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW berupa mengikuti akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah saya nasihat ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Laki itu harus mengulang permintaan dan beliau menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, yaitu, "Janganlah kamu tumpuhkan kemarahanmu." Larangan ini bukan bertujuk pada rasa marah itu sendiri, karena pada hakikatnya marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari perasaan manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga pernah menasihati, apabila salah seorang dari hamba kalian marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah ia duduk. Kalau marahnya belum juga hilang, maka hendaklah ia berbaring. Dahulu ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka beliau bersabda, jangan tumpuhkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Hadis riwayat Tabrani Soleh. Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsmani rahimahullah juga mengatakan, bukanlah maksud beliau adalah seseorang melarang memiliki rasa marah, karena rasa marah itu bagian dari tabiat manusia yang pasti ada. Akan tetapi maksudnya ialah, kuasailah dirimu ketika muncul rasa marah, supaya kemarahanmu itu tidak bisa menimbulkan dampak yang tidak baik. Sesungguhnya kemarahan adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam lubuk hati Bani Adam. Oleh sebab itulah Anda bisa melihat kalau orang sedang marah, maka kedua matanya pun menjadi merah dan urat lehernya menonjol dan menegang. Bahkan terkadang rambutnya ikut rontok dan berjatuhan akibat luapan marah. Dan berbagai hal lain yang tidak terpuji timbul di belakangan, sehingga terkadang pelakunya merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Na'udzubillah min salib. Ada beberapa tips mengurangi kemarahan. Syekh Wahid Ba'ali Hafizullah menyebutkan beberapa tips untuk menanggulangi marah, di antaranya yang pertama membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, mengingat besarnya pahala orang yang bisa menahan marah luapan marahnya. Jadi kita harus mengingat bahwa orang yang menahan amarah itu mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, mengambil sikap diam, tidak berbicara, diam dan tenang. Yang keempat, duduk atau berbaring. Yang kelima, memikirkan betapa jelek penampilannya apabila sedang dalam keadaan marah, yang sangat merugikan dirinya sendiri. Yang keenam, mengingat agungnya balasan bagi orang yang mau memaafkan kesalahan orang yang bodoh dan mau memaafkan kesalahan orang yang memang salah. Yang ketujuh, meninggalkan berbagai bentuk celaan, makian, tuduhan, laknat dan cercaan, karena itu semua termasuk perangai orang-orang yang tidak pintar. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun akhlak Rasulullah yang dirindukan zaman sekarang, yang selanjutnya yaitu menghormati orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menghormati manusia. Yang kedua yaitu menahan marah ini, semoga kita semua bisa menjadi motivasi untuk selalu berusaha menundukkan hawa nafsu dan menahan kemarahan, agar kita terhindar dari segala macam keburukan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar kita semua dianugerahkan petunjuk dan taufiknya untuk memiliki sifat-sifat yang baik dan mulia dalam agamanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengabulkan doa kita. Amin. Semoga kita selalu menjadi orang yang sabar, sabar dalam menahan amarah yang dan semoga kita akan menjadi diberikan hati yang istiqomah untuk mengikuti tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya, menghormati orang lain, salah satu akhlak Rasulullah yang dirindukan zaman sekarang. Kita harus selalu menghormati manusia. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati semua manusia yang ada di alam ini, tidak peduli apakah seseorang kaya atau miskin, tidak peduli apakah ia memiliki jabatan tinggi atau tidak, tidak peduli apakah ia lebih tua atau lebih muda. Setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Menghormati orang lain bisa dimulai dari segala hal yang sederhana. Mengucapkan salam, mendengarkan ketika orang lain berbicara, tidak mempermalukan orang lain, tidak merendahkan orang yang memiliki kekurangan, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, menghargai tetangga, dan memperlakukan orang lain sebagaimana
kita ingin diperlakukan. Kadang kita mencari pahala dari amalan yang besar, tetapi lupa bahwa tersenyum, membantu orang lain, memberikan tempat, mendengarkan keluhan, dan berkata baik juga merupakan bentuk kebaikan. Dalam perjalanan hidup ini, kita berjalan berdampingan dengan manusia-manusia yang Allah ciptakan dengan takaran yang berbeda-beda. Ada yang diberi tenaga kuat, ada yang diberi fisiknya lemah, ada yang luas ilmunya, ada yang masih merangkak dalam belajar, ada yang lapang waktunya, ada pula yang terbatas oleh amanah, keluarga dan pekerjaan. Semua perbedaan itu adalah sunnatullah, tanda kebijakan Allah dalam membagi kemampuan hamba-hambanya. Namun, salah satu kesalahan yang sering muncul di lingkungan masyarakat, bahkan dalam lingkungan pendidikan dan dakwah, adalah kebiasaan menyalahkan atau meremehkan orang yang sudah berusaha sekuat tenaga hanya karena hasil yang dicapai tidak sesuai harapan dan ekspektasi. Terkadang, hanya karena hasilnya tak seindah harapan tersebut, kita lupa bahwa di balik upaya itu ada hati yang berjuang, ada niat yang lurus, dan ada batas kemampuan yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Padahal Allah SWT sendiri telah mengukur sikap itu melalui firman-Nya, Quran Surah At-Taubah ayat 91, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengandung pesan mendalam bahwa selama seseorang telah berniat baik dan berusaha semampunya, maka tidak pantas bagi siapapun untuk mencela atau merendahkannya. Karena di sisi Allah yang dinilai bukanlah besar kecilnya hasil, tetapi ikhlas niat dan jujur usahanya. Allah menilai niat dan usaha bukan hasilnya. Dalam pandangan manusia, terkadang hasil terlihat lebih penting dari proses. Kita terbiasa menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang diperjuangkan. Namun di sisi Allah, ukuran kemuliaan sebuah amal tidak terletak pada besarnya hasil, melainkan pada ikhlasnya niat dan gigihnya dalam berusaha. Seorang mukmin hanya bisa memberi sedikit, tetapi hatinya lebih tulus daripada orang yang memberi banyak. Ada yang ingin membantu lebih jauh, tetapi tubuhnya lemah, waktunya terbatas, atau keluarganya yang membutuhkan perhatian. Ada yang tampak tidak banyak kontribusi, padahal ia tengah berjuang dengan kondisi yang hanya Allah yang mengetahuinya. Surah At-Taubah ayat 91 turun tentang orang-orang yang ingin berjihad, namun memiliki keterbatasan fisik, kesehatan, atau kondisi lain yang menghalanginya. Meski mereka tidak bisa hadir di medan perang, Allah menyebut mereka berbuat baik karena niat mereka kuat, tekad mereka tulus, dan mereka telah melakukan yang mereka mampu. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah SWT, adapun akhlak Rasulullah yang dirindukan zaman sekarang, yaitu menjadikan seorang yang amanah. Akhlak Rasulullah SAW berikutnya adalah amanah. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Amanah bukan hanya berkaitan dengan uang. Amanah juga berarti menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ketika seseorang diberi pekerjaan, ia harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika seorang diberikan rahasia, ia harus menjaganya. Ketika seorang diberi tugas, ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Bahkan waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita juga merupakan amanah. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Ketika kita berjanji, apakah kita menepatinya? Ketika kita diberi tanggung jawab, apakah kita melaksanakannya? Ketika orang lain mempercayai kita, apakah kita menjaga kepercayaan tersebut? Ini akhlak Rasulullah SAW yang harus kita hidupkan kembali. Selanjutnya, dalam sebuah cerita, Allah SWT berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3.
yaitu mengenai amanah, sebuah akhlak agung yang menjadi ciri utama seorang muslim. Allah mengulang pembahasan amanah dalam banyak ayat, dan Rasulullah menjadikannya sebagai salah satu tanda keimanan. Quran surah An-Nisa menjelaskan, innallaha ya'murukum ang tu'addul amanahti ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mencakup sebuah bentuk amanah, baik dalam harta, jabatan, janji, pekerjaan, keluarga, hingga waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah harta yang kita miliki bersumber dari sesuatu yang halal? Apakah harta tersebut telah kita pergunakan sebagaimana mestinya? Dalam hal pekerjaan, apakah kita sudah amanah dengan kontrak kerja yang ada? Apakah kita tidak terlambat dalam menunaikannya? Apakah umur dan waktu yang telah Allah berikan kepada kita benar-benar telah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Ataukah justru lebih banyak diisi dengan hal-hal yang sia-sia? Sungguh di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita akan semua amanah tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan bergeser dua kelapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawabannya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh atas setiap amanah yang berada di pundaknya merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena amanah merupakan salah satu ciri keimanan dalam diri seseorang. Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita supaya agar jangan mengkhianati amanah yang telah Allah dan Nabi-Nya berikan kepada kita semua, serta mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak di antara kaum muslim yang meremehkan sholat, tidak jujur dalam bermuamalah, tidak membayar utang, tidak amanah dalam pekerjaan, bahkan tidak amanah dalam keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Sudah sepatutnya kita semua untuk mengoreksi kembali, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang amanah, mengerjakan seluruh kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita. Sebagai kepala keluarga, apakah kita sudah menjadi kepala keluarga yang menunaikan hak-hak anggota keluarga kita? Apakah kita sudah amanah dalam pekerjaan kita? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga martabat kaum muslimin dengan menjaga kualitas amanah kita. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Cintang yang dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akhlak Rasulullah yang dirindukan pada zaman sekarang, yaitu kasih sayang kepada sesama manusia, menebar kasih sayang kepada semua umat manusia. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, yaitu kasih sayang. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Kasih sayang beliau bukan hanya kepada keluarga dan para sahabat, tapi juga kepada masyarakat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat untuk seluruh alam. Maka sebagai umat, seharusnya kita juga berusaha menjadi pribadi yang membawa ketenangan, bukan keresahan. Menjadi orang yang membantu, bukan mempersulit. Menjadi orang yang memaafkan, bukan pendendam. Menjadi orang yang menenangkan, bukan memperkeruh keadaan. Kasih sayang bisa dimulai dari rumah. Kasih sayangi orang tua kita, sayangi pasangan dan keluarga kita, perhatikan anak-anak, hormati tetangga. Bantu orang yang sedang kesulitan, dan jangan meremehkan kebaikan sekecil
apapun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan untuk para pendengar, mari kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah lisan kita mencerminkan akhlak Rasulullah SAW? Ketika marah, apakah kita mampu menahan diri? Ketika berbeda pendapat, apakah kita tetap menghormati orang lain? Ketika diberi amanah, apakah kita benar-benar menjaganya? Ketika melihat orang lain sedang kesulitan, apakah kita bergerak untuk membantu? Maulid Nabi Muhammad SAW seharusnya tidak hanya membuat kita semakin sering bersolawat, tapi juga membuat kita semakin berusaha memperbaiki akhlak pribadi kita sendiri. Karena mencintai Rasulullah bukan hanya dengan ucapan, cinta juga harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada 5 akhlak Rasulullah yang dapat kita hidupkan kembali. Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, tidak mudah marah dan belajar mengendalikan diri. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang amanah. Yang kelima, menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Mari kita jadikan bulan Maulid Nabi sebagai momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, sudah sejauh mana akhlak beliau hadir dalam hidup kita? Semoga setelah mendengarkan pencerahan hari ini, kita tidak hanya semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga semakin mencintai beliau dan berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang mencintai Rasulullah. Hiasilah hati kami dengan akhlak yang mulia. Jaga lisan kami dari perkataan yang buruk. Jauhkanlah kami dari sifat mudah marah. Jadikanlah kami orang-orang yang amanah. Dan tumbuhkanlah kasih sayang dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya Marisa, penyuluh Kecamatan Sintang. Jikalau memang salah, kekurangan dari saya sendiri dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf atas hilapnya, dan kelebihan hanya miliknya Allah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan pendengar, untuk lagu islami kami hadirkan sampai di sini ke ruang dengar Anda, karena sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi.
0: Sintang pagi ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dengan infrastruktur semakin baik, akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi akan semakin terbuka.
3: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering.

0: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peresmian dipusatkan di Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit atau IPSRS RSUD AD Muhammad John Sintang Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Bappeda Sintang Kurniawan melaporkan, terdapat 22 proyek pembangunan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan, hingga penyediaan air bersih. Pembangunan tersebut meliputi 6 sektor utama, diantaranya fasilitas kesehatan berupa pembangunan gedung IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John serta 2 puskesmas pembantu. Selanjutnya, sektor pekerjaan umum meliputi peningkatan jalan dan pembangunan jembatan pintas. Pada sektor pendidikan, pembangunan mencakup ruang guru dan ruang laboratorium sekolah. Sementara di sektor permukiman, terdapat pembangunan 4 jaringan perpipaan, sistem penyediaan air minum atau SPAM, dan pendopo Bupati Sintang. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sintang juga menyelesaikan rekonstruksi 9 jembatan daerah sebagai bagian dari upaya mendukung akses dan konektivitas masyarakat. Kurniawan menambahkan, peresmian tersebut menjadi bentuk syukur atas selesainya seluruh proyek pembangunan, sekaligus sarana untuk mempublikasikan hasil kerja perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan.
2: Tujuan pelaksanaan kegiatan peresmian proyek ini mempublikasikan hasil kerja seluruh perangkat daerah Kabupaten Sintang tahun 2025 tahun 2026 yang telah berhasil bekerja sama sehingga proyek pembangunan yang sudah direncanakan dapat diselesaikan sebagai wujud nyata mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pemerintah daerah menyadari kebutuhan pembangunan masih sangat besar sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, pembangunan ke depan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati menambahkan, infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.
3: Dengan infrastruktur semakin baik, akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi akan semakin terbuka. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, peningkatan daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
1: Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Dina Triana melaporkan.
0: Pengadilan Agama Sintang melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Public Campaign. Pelaksanaan Public Campaign kali ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah kondisi maraknya kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang yang berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Pengadilan Agama Sintang, Mas Adi, menyampaikan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya sederhana untuk mengajak masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menegaskan seluruh aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan setelah Kalimantan Barat ditetapkan dalam status darurat karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menegaskan seluruh aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan setelah Kalimantan Barat ditetapkan dalam status darurat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan status darurat karhutla secara otomatis mengharuskan masyarakat maupun perusahaan menghentikan kegiatan pembakaran lahan, meskipun sebelumnya terdapat ketentuan yang memberikan ruang pembakaran secara terbatas. Hal tersebut disampaikan Siti Musrikah dalam acara Bupati menyapa RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Siti, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam peraturan Bupati atau Perbup Sintang, karena itu pembakaran lahan yang dilakukan saat status darurat karhutla dapat diproses secara hukum.
5: Jadi kemarin itu kita menerima surat edaran dari Menteri itu yang akan menilai meninjau kembali peraturan yang boleh membakar lahan itu, kemudian moratorium lah di saat ini. Tetapi begitu kita pelajari Perbup kita, dengan status gawat darurat itu secara otomatis di pasal itu sudah langsung memang harus stop. Okay. Siapapun di saat darurat karhutla, darurat kebakaran harus stop proses-proses pembakaran. Yeah. Artinya jika terjadi pembakaran di saat darurat karhutla, boleh proses hukum. Okay. Karena bunyi aturannya seperti itu. Gitu.
4: Siti Musrikah menjelaskan, sebelumnya terdapat aturan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan secara terbatas, yakni satu kepala keluarga maksimal 2 hektar dan satu desa maksimal 20 hektar dalam sehari. Namun, aturan tersebut tidak boleh dipahami sebagai izin untuk melakukan pembakaran secara bebas, terlebih ketika kondisi sedang darurat karhutla. Siti menegaskan ketentuan pembakaran terbatas pada dasarnya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat seperti menanam padi, jagung, palawija, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, bukan untuk membuka lahan dalam skala besar. Siti berharap masyarakat dapat memahami aturan secara utuh dan tidak hanya melihat ketentuan mengenai batas luas lahan yang diperbolehkan dibakar, terlebih dalam kondisi darurat karhutla, keselamatan lingkungan dan masyarakat harus menjadi prioritas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Kapuasulu mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuasulu dengan agenda pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 Kamis kemarin. Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD tersebut dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian bersama pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah OPD. Dalam rapat, Bupati menyampaikan jawaban atas pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD 2026. Pembahasan perubahan APBD menjadi bagian penting bagi Pemkab Kapuasulu dalam menyesuaikan program dan anggaran dengan kebutuhan pembangunan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
6: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
7: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
6: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
7: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutla akan mungkin berkurang.
6: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina mengatakan, pemantauan kasus ISPA dilakukan secara rutin melalui seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Menurutnya, setiap puskesmas diwajibkan menyampaikan perkembangan kasus secara rutin. Data tersebut kemudian digunakan untuk melihat kecenderungan kasus ISPA di Kabupaten Sintang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan Dinas Kesehatan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Dr. Rosa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Ia juga menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan surat edaran secara berkala sebagai pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi musim kemarau dan kabut asap yang masih berlangsung.
10: Kita menghimbau kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang.

0: tentang memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap siaga. Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diminta tetap memberikan pelayanan selama 24 jam, termasuk layanan kegawat daruratan melalui IGD. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Satreskrim Polres Kadau menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dan atau perampasan emas yang dilaporkan AL 43 tahun warga Kabupaten Sintang. Keempat tersangka kini telah ditahan di rutan Polres Kadau untuk kepentingan proses penyidikan. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasatreskrim Polres Kadau Ibtu Zainal Abidin menerangkan adanya penetapan 4 tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian penyidikan dan gelar perkara pada 14 Agustus 2026. Keempat tersangka masing-masing berinisial AA 36 tahun, K 31 tahun, M 35 tahun, dan FC 33 tahun. Setelah dilakukan penangkapan, keempatnya kemudian menjalani penahanan di rutan Polres Kadau untuk kepentingan proses penyidikan. Dalam menjalani pemeriksaan, para tersangka juga didampingi kuasa hukum. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kabut asap dampak dari karhutla sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengeluhkan dampak kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang cukup meluas. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, dengan adanya kabut asap tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk juga terhadap kegiatan dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Untuk saat ini kabut asap sudah mulai menebal dan ditambah adanya debu jalan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menuturkan para peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah saat ini juga menggunakan masker guna mengantisipasi dampak asap dan debu tersebut. Untuk mendapatkan masker di toko di wilayah perbatasan sangat terbatas, jadi warga harus membeli masker dan menempuh perjalanan cukup jauh.
3: Hari ini sudah mulai asap menebal, sudah mulai masuk wilayah Kecamatan Kengoulu di kondisi yang debu juga ada, lalu ditambah asap juga mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak-anak harus menggunakan masker, cuma ya tidak semua toko punya jual masker, kecuali harus beli ke balai.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, dengan kondisi pekatnya kabut asap akibat karhutla tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, sehingga peserta didik dilakukan kegiatan belajar dari rumah BDR.
4: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana, tidak boleh keluar. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua.
2: Ia menerangkan kegiatan siswa-siswi belajar dari rumah berlaku dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2026 dengan menyesuaikan kondisi dampak kabut asap. Ia menambahkan kegiatan belajar dari rumah agar anak-anak tidak terlalu terimbas kabut asap karhutla demi menjaga kesehatan peserta didik. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balapan liar dan fatalitas kecelakaan dengan melakukan patroli rutin siang dan malam hari. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna mengatakan, langkah yang dilakukan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan dan wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, patroli dilaksanakan di lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan dan menjadi ajang aksi balapan liar seperti di Jalan Provinsi, Jalan Juang, dan Jembatan Melawi. Generasi muda Kabupaten Sintang diharapkan tetap mampu menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan Surya Tini.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 tahun 2026, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sintang Muhammad Agung Gumiwang mengajak generasi muda di Kabupaten Sintang berkomitmen terhadap kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Sintang ke

0: depan dengan semangat kreativitas, inovasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, anak muda diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi.
1: Terima kasih, saya Muhammad Agung Mewang mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus 2026 yang 81 tahun. Mari siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita berkontribusi terhadap kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan generasi muda agar semakin meningkatkan kemampuan, kecintaan terhadap Indonesia dan negeri tercinta ini.
2: Saya Dr. Hendrika S.M.Si, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia yang ke-81, generasi muda semakin meningkatkan kemampuannya, kecintaannya terhadap Indonesia dan negeri kita tercinta.
0: Hendrika berharap semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun 2026 dapat menjadi momentum bagi generasi muda Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat rasa nasionalisme, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus yang tangguh dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sintang khususnya dan Indonesia umumnya. Suryatini melaporkan.
3: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 21 Agustus 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: informații de inspirații. Rosatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Seluruh bagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tair, penyiar Anda di pagi ini. Seperti biasa saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang ada Asri pagi ini. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Budi dan rekan-rekan.
1: Masih di mute mungkin Asri?
2: Selamat pagi.
1: Baik, suaranya tidak keluar ya. Baik, sambil menunggu kebersamaan kita dan sapaan di pagi ini bersama Asri, saya ke Isma dulu dari Sanggau. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini agak sedikit mendung ya Budi ya. Dan dua hari ini kabut asap di wilayah Sanggau cukup tebal.
1: Baik, terima kasih Isma informasinya pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
4: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan ya. Di Sambas Budi pagi hari ini pantauan cuacanya cerah ya Budi, tapi ada yang berbeda dibanding cerah biasanya karena pagi hari ini cerahnya ini sedikit merah Budi. Nah, jadi matahari yang sudah terlihat ini terkontaminasi akibat dari kabut asap yang sedang dirasakan sekarang. Dan untuk arus lalu lintas masih cukup lancar, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Kurang lebih di Kota Pontianak. Dan kita sapa lagi ya, rekan saya Asri di Sintang. Sudah bisakah? Selamat pagi, Asri.
2: Baik, selamat pagi, Budi dan rekan-rekan.
1: Masih belum terdengar, Asri. Baik, sambil menunggu ya kebersamaan kita bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita pertama hadirkan dulu informasi pagi ini dari Kota Pontianak sebelum kita ke teman-teman saya. Pendengar, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak ini masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026, sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA ini justru menurun dengan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus kemarin berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus kemarin jumlahnya kembali meningkat 271 kasus. Saptiko menjelaskan angka ini merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurutnya, dari 1 hingga 10 Agustus kemarin tercatat 74 kasus ISPA, sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus jumlahnya turun menjadi 34 kasus. Dan diperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar ini turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun. Informasi pertama dari Kota Pontianak pada pagi ini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sintang ya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang pastikan belajar dari rumah ini tidak mengganggu materi pelajaran. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sintang ini memastikan penetapan mekanisme belajar dari rumah atau BDR yang dilaksanakan pada 20 hingga 24 Agustus 2026 ini tidak akan mengganggu materi pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan perubahan pola belajar dari tatap muka menjadi daring tidak boleh mengurangi materi maupun kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Ia menilai hal tersebut penting karena proses pembelajaran berkaitan langsung dengan kemampuan akademik peserta didik, termasuk persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Begitu pula dengan pemberian tugas, siswa tetap mendapatkan tugas sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan juga batas waktu yang telah ditentukan. Dan untuk sekolah yang memiliki jaringan internet, Disdikbud Kabupaten Sintang telah menyiapkan mekanisme pelaporan secara online. Sekolah diwajibkan melaporkan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR, termasuk tautan absensi secara online. Dan selain mekanisme pelaporan, Disdikbud Sintang juga menegaskan untuk para guru tetap menjalankan tugasnya selama pelaksanaan BDR. Para guru tetap berada di sekolah masing-masing untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Astri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana 70% UMKM di Sanggau digerakkan oleh perempuan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
3: Baik rekan Budi dan juga pendengar, ini informasi dari Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut hampir 70% pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Sanggau digeluti oleh perempuan. Ya, mana hal itu dikatakannya menjadi bukti bahwa peran perempuan cukup strategis dan mampu berinovasi. Selain itu, Susana juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai upaya. Di antaranya memaksimalkan penggunaan ruang publik di Sanggau sebagai tempat UMKM menjual dan mempromosikan produknya. Selain itu, Susana juga menyampaikan sejumlah event pemerintah Kabupaten juga melibatkan pelaku UMKM. Pelibatan ini diharapkan Wakil Bupati Sanggau dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya. Selain itu, Susana juga menuturkan eksistensi produk UMKM memerlukan dukungan masyarakat sebagai konsumen. Karena itu diharapkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih mencintai produk-produk UMKM lokal yang kualitasnya tidak kalah saing dengan hasil produksi dari luar daerah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini. Informasi pertama, dan kita menuju ke Sambas ya. Informasi korban tenggelam di Sungai Sejangkung Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
4: Ya, baik Budi. Sebelumnya juga pernah kita sampaikan bahwa ada sebuah kejadian dan peristiwa yang terjadi ya. Nah, kali ini ada kabar baik karena tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Kabupaten Sambas pada hari kedua pencarian. Korban diketahui bernama Alvin, 23 tahun, warga Dusun Sekampung Sabing, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat. Dan korban ditemukan sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia ya. Lokasi penemuan berada sekitar 300 meter ke arah hilir dari titik awal korban terjun ke sungai. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Komandan Pos SAR Sintete Zulhijjah menyampaikan, pencarian dilakukan setelah pihaknya menerima laporan bahwa korban terjun dari steher atau dermaga penyeberangan tradisional Sejangkung. Nah, korban diketahui hendak menyeberangi sungai dengan cara berenang. Namun saat berada di tengah sungai, korban diduga terbawa arus ya hingga akhirnya tenggelam. Dan pendengar, operasi pencarian melibatkan tim SAR Pos Sintete bersama unsur terkait. Di antaranya Polaroid Sambas, Polsek Sejangkung, Koramil Sejangkung, BPBD Sambas dan Bakamla Pemangkat, Puskesmas Sejangkung dan pemerintah kecamatan serta keluarga korban dan juga masyarakat setempat. Setelah korban berhasil ditemukan dan diserahkan kepada keluarga, operasi pencarian dinyatakan selesai ya. Dan pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian. Dan juga pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sungai, terutama ketika menyeberang dengan berenang dan menghadapi kondisi arus yang kuat, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pagi ini dari Sambas. Rekan-rekan semuanya, pendengar dan juga pemirsa, kita break dulu sejenak dan berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi,
5: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak ini akan membentang dari kawasan Nipa Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman yang cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga. PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Sandi Eko Bramono menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung 2030. Dan selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Rutan Sambas serahkan remisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada 226 warga binaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
4: Iya, betul sekali ya Budi. Sebanyak 226 warga binaan rumah tahanan atau rutan kelas 2B ya, di Sambas menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, pemberian remisi menjadi bagian dari program pembinaan sekaligus bentuk penghargaan bagi warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana. Dan remisi tersebut berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi baru bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik dan menjaga sikap serta menunjukkan perubahan positif selama berada di dalam rutan Sambas. Momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi pengingat bahwa proses pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak hanya berorientasi pada menjalani hukumannya, dan tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar nantinya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Dengan diterimanya remisi ini, ya, pendengar, para warga binaan diharapkan semakin termotivasi untuk mengikuti berbagai program pembinaan dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan pemberian remisi sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial ya bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus informasi kedua yang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali ke Sintang, di mana BMKG gelar sekolah lapang gempa di Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Astri. Silakan Astri.
2: Ya baik, benar sekali Budi, di mana guna meminimalisasi risiko bencana dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BMKG menyelenggarakan kegiatan sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Sintang pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan kegiatan edukasi ini melibatkan sinergi berbagai elemen, mulai dari masyarakat, kemudian pemangku kepentingan daerah, hingga para relawan bencana kebencanaan. Sutiyono, perwakilan BMKG Wilayah 2 yang hadir langsung memberikan sambutan, belum menyampaikan bahwa edukasi terkait mitigasi bencana sangat krusial untuk diberikan secara berkelanjutan. Dan menurutnya pemahaman masyarakat terhadap langkah penyelamatan diri saat terjadi guncangan merupakan kunci utama dalam menekan angka risiko. Ia menegaskan bahwa program sekolah lapang ini dirancang secara khusus agar seluruh elemen masyarakat dan juga instansi tidak hanya sekedar menerima informasi cuaca ataupun kegempaan, tetapi juga paham bagaimana cara meresponnya. Dan selama kegiatan berlangsung, para peserta dibekali pemahaman materi secara teori mengenai potensi kegempaan serta langkah-langkah evakuasi mandiri yang aman. Dan tentunya melalui kegiatan ini diharapkan para peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, dan mereka didorong untuk meneruskan edukasi mitigasi ini kepada keluarga dan juga warga sekitar, sehingga budaya sadar dan tangguh bencana semakin kuat dan juga tertanam di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau mendukung pendirian laboratorium lingkungan mandiri. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengkia mendukung rencana pengadaan laboratorium lingkungan mandiri. Keberadaan laboratorium ini menurutnya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD Sanggau. Dan Hengki menyadari biaya awal untuk mendirikan laboratorium cukup mahal, termasuk bangunan, sarana prasarana dan juga tenaga ahli yang bersertifikasi. Namun ia katakan setidaknya dijelaskan nilai ekonomi jangka panjang dari pendirian laboratorium itu yang perlu didukung. Selain itu, Hengki juga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyurati DPRD untuk mengajukan pendirian laboratorium tersebut, yang mana surat tersebut agar dilengkapi dengan kajian-kajian serta analisis dampak kebakaran laboratorium bagi daerah. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan informasi dari Sanggau ini menutup bersama kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
4: Kembali, Budi.
1: Baik, dan juga terima kasih kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Dan terakhir ada Asri di Sanggau, di Sintang masuk kami. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
1: Sehat-sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu bersama kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saya Budi Mantahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sintang pagi ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.